0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak, nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya. Pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 x 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insyaallah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang ya sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat Babang saya jam 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita coba cari tahu ada info apa di laman kita tuh di rri.co.id. Bu Abang, terkait dengan cuaca, nah di mana BMKG itu memprediksi untuk wilayah Kalimantan Barat pada Jumat hari ini, nah itu akan berawan dan dengan kabut asap yang mendominasi sejak jam 7 pagi tadi ya. Nah, pagi ini ya. Kemudian diperkirakan berlaku dari jam 7 ini sampai dengan kondisi kabut asap mendominasi sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada periode pagi hingga siang hari. Dan masyarakat Kalimantan Barat perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi cuaca dengan visibilitas terbatas karena kabut asap yang akan menyebar luas di wilayah ini. Nah, kemudian Bu Abang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG itu memperkirakan cuaca untuk hari ini hingga siang hari, kondisi awan dengan kabut asap diperkirakan mendominasi sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, dan selain itu juga adanya potensi hujan ringan pada siang hari hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Nah, sementara untuk pada malam hingga dini hari, hujan ringan itu berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, selain itu juga, Mbak Abang, untuk kondisi angin, BMKG memperkirakan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Dan suhu udara itu ada di kisaran 22 sampai 30, 34 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara 50 sampai 98%. Nah, selain itu juga, Mbak Abang, untuk titik api, titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam jumlah 24 jam terakhir itu setidaknya ada 444 titik panas, dan BMKG pun menyebut bahwasanya kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sampai dengan 1 minggu ke depan itu masih tetap ada potensinya berada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar di sejumlah wilayah, sehingga terutama di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran ya. Nah, itu udah Mbak Abang ya, mudah-mudahan lah segera terus membaik, baik itu kondisi kebakaran hutan, lahan, kemudian dampaknya seperti kabut asap nih, kemudian juga air ya, dan sebagainya. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu-lagu berikutnya. Tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Selanjutnya kita mengabangkan info berikutnya. Bu Abang, berkaitan dengan kegiatan Bintang Radio RRI Pontianak yang katanya itu akan diumumkan pada tanggal 21 September ya. Nah, siapa yang akan dapat juara kemudian mewakili Pontianak untuk tingkat nasional dan tahapan audisi untuk Bintang Radio tahun ini itu dalam proses penentuan juara, sehingga panitia itu sudah menjadwalkan untuk pengumuman juara 1, 2, dan 3 itu pada Senin 21 September 2026 nanti. Nah, kemudian Bu Abang, Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak, Mio Warakiljana, menyebutkan bahwa putaran pertama dan kedua audisi itu sudah selesai dilaksanakan dan masing-masing itu selama 3 hari, yang mana penentuan juara saat ini dilakukan dengan menggabungkan penilaian dewan juri dari hasil voting. Itu ada sebanyak 70% penilaian itu berasal dari dewan juri, sedangkan 30% itu berasal dari voting. Nah, kemudian Miwono Kerjana menyebutkan hasil penilaian ini itu akan menentukan juara 1, 2, dan 3 Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026, dan pengumuman pemenang itu dijadwalkan berlangsung pada Senin 21 September

0: 6 dengan waktu yang akan diinformasikan kemudian melalui media sosial. Nah, kemudian juara 1 putra putri selanjutnya itu akan mewakili RRI Pontianak untuk kompetisi tingkat Korwil 9 bersama perwakilan dari RRI Sanggau dan Sintang. Kemudian juara 1 itu akan mewakili di tingkat Korwil ini. Dan tahapan tingkat Korwil 9 dijadwalkan diawali dengan technical meeting pada Jumat 25 September 2026 dan kompetisi kemudian melangsung secara hybrid dengan melibatkan peserta dari 3 satuan kerja di RRI di Kalimantan Barat. Dan pada 28 September 2026 peserta akan membawakan lagu pop Indonesia, selanjutnya lagu daerah itu akan ditampilkan pada 1 Oktober dan lagu challenge pada 5 Oktober 2026. Nah, kemudian pada tingkat Korwil semua abang juara 1 putra dan putri dari RRI Pontianak itu akan berkompetisi lagi dengan juara 1 putra-putri dari RRI Sanggau serta Sintang. Kemudian penilaian tingkat Korwil Nus itu akan dilakukan 3 juri yang masing-masing mewakili RRI Pontianak, RRI Sanggau, dan Sintang. Dan ketiga juri itu akan menentukan juara 1 putra-putri yang mewakili Korwil Nus 9 pada tingkat antar Korwil. Dan setelah kompetisi tingkat Korwil Nus selesai, peserta itu akan yang jadi juara 1 itu akan menjalani proses tapping. Dan hasil itu kemudian dikirimkan ke tingkat pusat untuk mengikuti proses penentuan 5 besar nasional. Nah, kemudian berharap perwakilan Kalimantan Barat bisa melaju ke hingga ke 5 besar pada kompetisi bintang radio tingkat nasional yang nantinya akan digelar di Jakarta.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Bawang Kepala Pelestarian Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Barat Juliardi menyambut positif nih adanya perangkat penerjemah sarah dua arah penerjemah Pihtar Karya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak dan Bawang Tim Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta penerjemah Pihtar Universitas Tanjung Pura Pontianak itu hadir di Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Barat di mana untuk mempresentasikan prototipe inovasi penerjemah suara bahasa Dayak Serawai Ambalau dan bahasa Indonesia. Nah, di mana Bu Abang? Dalam kegiatan itu tim memperkenalkan penerjemah Pihtar sebagai perangkat penerjemah suara dua arah itu dirancang bekerja secara real time dan offline. Dan inovasi ini Bu Abang itu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk membantu komunikasi sekaligus mendukung pelestarian bahasa Dayak Serawai Ambalau. Nah, tim melakukan user acceptance testing untuk memperoleh validasi terhadap prototipe yang dikembangkan. Pengujian ini itu menjadi bagian dari proses evaluasi untuk melihat penerimaan, kemudian fungsi, serta kesesuaian perangkat dengan keperluan pengguna. Nah, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Juliardi menyebutkan baik kehadiran penerjemah Pihtar dan mengapresiasi upaya tim dalam melakukan mengangkat bahasa dan budaya daerah melalui teknologi dan juga alat ini sudah sangat baik serta menyatakan dukungan terhadap program yang dikembangkan oleh mahasiswa Untan ini. Nah, kemudian Bu Abang, bahwasanya ketertarikan untuk mencoba secara langsung bagaimana penggunaan penerjemah Pihtar ini dan menurutnya praktik penggunaan perangkat ini pun bisa menjadi kesempatan untuk mengenal lebih banyak bahasa Dayak. Nah, kemudian dalam pengembangan selanjutnya Bu Abang, di mana ada masukan yang agar cakupan terjemah Pihtar ini bisa diperluas dengan menambah kosakata dan kalimat dan kemudian penambahan tersebut dinilai bisa membuat penggunaan perangkat menjadi lebih luas.

Mbak Bang, saya jam 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk berbagi informasi lainnya setelah kita dengarkan kembali lagu. Tetap bersama 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Banjir kita, Babang. Babang Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumindag Pontianak Ibrahim menyebutkan bahwa Pemkot Pontianak itu udah mengembalikan fungsi jalan di Pasar Praboyan untuk kemudahan akses lalu lintas bagi pedagang dan konsumen. Dan selama ini sejumlah pedagang itu menambah luas tempat berjualan hingga ngambil sebagian jalan yang seharusnya itu menjadi akses umum. Nah, untuk kios itu maksimal penambahan 60 cm ke depannya. Kemudian untuk los itu 30 cm. Nah, kemudian penertiban itu menyasar penggunaan badan jalan yang lebih ketentuan, khususnya pada jalur utama blok AB, BC, dan CD di Pasar Pelamboyan. Dan menurutnya, Mbak Abang, penertiban ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dan pengunjung pasar. Kemudian sosialisasi tentang ketentuan ini itu dilakukan sebelumnya melalui pemberitahuan, poster, banner, serta penyampaian langsung ketika petugas melakukan pengecekan harga ataupun penagihan sewa. Nah, kemudian respon pedagang terhadap penertiban ini cukup baik. Sebagian pedagang bahkan udah lebih dulu mengemaskan barang dagangannya yang digunakan di area luar ketentuan. Kemudian selanjutnya Diskumindag akan terus melakukan monitoring untuk memastikan ketertiban tetap diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Dan kemudian Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Pelamboyan Pontianak Suryanto mengatakan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan pemerintah untuk penertiban ini, yang menurutnya penggunaan jalan secara berlebihan itu tidak hanya menyulitkan konsumen tapi juga berdampak pada pedagang lain yang jualan di bagian belakang pasar. Dan berharap seluruh pedagang memahami bahwa akses jalan yang tertib itu akan memberikan manfaat bagi semua pedagang. Dengan akses yang lebih mudah, konsumen diharapkan bisa menjangkau kios dan los yang berada di bagian belakang pasar. Nah, kemudian asosiasi akan melanjutkan kolaborasi bersama Diskumindag dan Satpol PP dalam pengawasan setelah penertiban dan mengajak pedagang untuk menempatkan barang dagangan sesuai dengan porsinya supaya tidak mengganggu aktivitas pedagang ataupun konsumen lainnya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Brom

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
0: Apa pula?
3: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang?

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: 94,3 MHz program Ampas Soal Budaya Kalimantan Barat. Saat ini jam 9.13 waktu Indonesia Barat. Bang, kita di segmen Gandel ya. Ada yang ikut Gandel dengan kita boleh ya. Pagi ini boleh masuk dan telepon kita 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570043. Buah Bang, macam mana untuk kondisi air minum buat abang nih? Stok air mentah, baik itu air hujan ataupun air galon ya. Dari mana memang buat abang untuk saat ini kondisinya ya, kita nih kekurangan, masih mengalami kekurangan air bersih ya, baik itu ledeng ataupun juga air untuk keperluan mencuci dan sebagainya ya. Nah, di mana Bu Abang ini udah ngalami krisis lah istilahnya ini, ndak kita nih kan tempayan udah kosong ya. Ndak. Nah, kemudian orang kata kita nih, tempat kita nih bertabur sungai ya, ndak. Sungai Kapuas ya, sungai terpanjang ya, ndak. Tapi itulah dia, karena kondisi alam yang menyebabkan air laut itu masuk jauh ke hulu sungai, sehingga memang untuk bahan baku air ledeng kita terkontaminasi air asin, sehingga ya memang jadi payau ya enggak. Ayolah, itu tantangannya ya enggak. Kita ini kan dikelilingi air, tapi leher kita kering kerontang. Kalau dah kemarau datang, hujan berhenti, hujan tak belum turun ya enggak. Tambah lagi tempayan belakang rumah tu cuma berisi angin ya enggak. Nah, kalau ada air sungai ya, asin pula ya enggak di lidah. Aduh, hai. Okey, buat abang ya, hujan ini menjadi keberkahan yang kita tunggulah saat ini buat abang. Ya, mudah-mudahan hujan segera turun lagi ya. Ya, memang di beberapa hari ini ya, hujan sudah mulai turun di beberapa daerah, dan juga Kota Pontianak pun sudah beberapa kali hujan. Nah, mudah-mudahan ada turun lagi hujan-hujan berikutnya, karena sudah masuk musim berber ya nak. Baiklah, kita cuba lanjut untuk terima dalam telefon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Ngandia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngandia dengan Mak Ndia dari mana ni? Mak Ndia dari Pak Reweng. Apa khabar Mak Ndia?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sehat Mak Ndia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih gak banyak air dan payan tu?
1: Air masih ada Pak Ndia, tapi yang hujan sangat tidak ambil pula, tapi yang terakhir lah. Yang ada lah.
0: Jadi?
1: Untuk minum ni belum ada lah beli, tak tahulah.
0: Oh, belum ada beli.
1: Ada pula ubah sedekah air. Kau ajar kita tu nak cakap air, Pak Jandir ikut.
0: Itulah kata dia, kau nak ambil-ambil air di rumah, kata dia tempoh hari kan.
1: Itulah malam yang baik tu, sempat nak ngangkut entak sikit. Tapi dah habis lah hujan yang lebih, kau habis adik lah hujan. Ada pula air yang kita ambil, takut pula kita nak makan untuk nyuci-nyuci je boleh lah kan. Nyuci-nyuci beras. Yalah, bang, nyuci sayur.
0: Maklum lah warna ya tak, gelap.
1: Itulah. Mudah-mudahan aku hari hujan lagi 2-3 hari ni tak kalah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dua-dua dia lah, guru-guru air kat sini. Tapi kita, macam mana gak, ya nak? Allah kuasa tau gak?
0: Betul.
1: Dia rasa kehendak dunia, akhirat dunia, akhirat dia yang pegang semua, ya nak ke?
0: Betul lah. Kita
1: lah.
0: Kita tengah berdoa banyak-banyak sian.
1: Yang mesti sihat.
0: Betul.
1: Tapi masih dapat ada orang beli air, masih ada dibelilah. Syukur ada, pada tak ada biarpun mahal, biar RM10,000 satu galon mesti ada. Di supermarket air yang apa tak nama air selai balang tu ada jual RM3 ialah satuan ni ada beli. Bukan payah, dia mesti ada. Kau ada yang tak ada.
0: Betul.
1: Dia kena banyak syukur lah. Mungkin masih ada mister dia beli syukur. Badan sihat bisa kerja cari cuan, bisa dibeli.
2: Betul
1: lah. Tak usah nak geloh lah. Apa nak geloh kan? Semua kan kita seorang je. Semua sendiri orang.
0: Ya ke? Ha.
1: Apa nak kita geloh kan? Makam je. Bukam je. Tenang ya.
0: Tenang ya.
1: Mana dulu ni? Mana rumah terbuka? Gandeng. Tiba sebalah di imun gandeng.
0: Ya ke?
1: Tahulah. Hari ni kece banyak ni. Kemana nak anda ada makam kita hari ni? Ada tahulah ni.
0: Memang Mak Andel.
1: Kece banyak gandeng. Di mana nak gandeng ni?
0: Ya ke?
1: Lagi mana? Mak. Makam dia mana-mana ya. Bumur tu pandai nak pergi ke Ibon. Nak pergi ke Selat Panjang. Pokok mana-mana lah orang pergi ni. Tidak pukul sampai. Yang penting tenaga mesin ni masih sihat. Ya tak?
0: Tenaga mesin sihat. Minyak pun ada.
1: Cuan pun ada. Ya tapi tak naklah banyak. Sikit adalah cuan.
0: Alhamdulillah. Ada yang rezeki tu.
1: Ada yang rezeki. Yalah. Asal orang panggil mijit. Dapat cuan. Kembali bayar. Yang penting kunci badan sihat.
0: Itulah dia tu.
1: Itulah. Jadi bandel mak ambuk kami hari pagi ni. Yang penting biar sebentar ngandel lo ya.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Makasih.
1: Sihat-sihat semua.
0: Amin.
1: Makasih Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Kam dan ngawankan kita mengandel pagi hari ini. Yalah Mbok Abang. Kita lanjut untuk dengarkan lagu dulu ya. Nanti habis itu bawa kita sambung lagi untuk Bu Abang yang pengen ikut mengandal dengan kita di pagi hari ini ya. Air tentang air minum, tentang air bersih, krisis air, pokok seputar air lah ni ya. Okey Bu Abang, kita dengarkan lagu dulu.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Itu dia memang lagu dari Bang Fandil Al Rashid ya. Ilu bayang enak. Oke, lanjut lagi tembak bang untuk kembali menerima atensi bapak yang pengen ikut dengan kita di pagi hari ini. Halo, Wak Anda dari mana? Siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Iteng.
0: Iya, saya.
1: Sehat Bang Iteng.
0: Alhamdulillah. Wak Anda dari mana nih?
1: Wak Anda dari pendatang baru nih, dari putera ganteng di Bajem.
0: Oh, Wak Anda Wak ganteng.
1: Di putera di Bajem.
0: Apa khabar alias, kita ni?
1: Alias bawah jembatan.
0: Iya ke? Macam mana banyak banyak kat masih si tong-tong tembayan tu?
1: Tak ada Bang Ibe. Hujan si kemarin tu hari apa tu yang hujan tu Bang Ibe?
0: Hari apa kemarin tu? Lupa
1: yang
0: saya.
1: Yang hujan Bang Ibe panggil tu.
0: Itulah dia pokoknya.
1: Aku pun bantu panggil kan. Sampai kemanyan aku ada dua butik habis.
0: Kluk.
1: Sampai aku taburkan garam kat Bang Ibe.
0: Iya ke?
1: Itulah kemarin aku bilang sama bank, sama-sama doa, indah.
0: Betul.
1: Ini untuk apa, menyejukkan suasana, menyejukkan apa, udara lah ya kan?
0: Betul.
1: Tapi masih kabut Bang Ibe.
0: Kabut masih ni. Oh. Berarti masih ada yang terbakar ni.
1: Tak tahulah Bang Ibe.
0: Cuma entah ke mana ni nak.
1: Jadi mudah-mudahan kita ni semua sihat selalu lah ya Bang Ibe.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ini kebanyakan ini ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang tak enak badan, ada yang demam apa segala.
0: Itulah ini. Nak diapakan lah. Kuali. Masih banyak tak air hujan kita, air minum kita tu?
1: Saya air galon Bang Iben.
0: Oh air galon.
1: Oh air galon tu dari 6,000 sampai 12,000 Bang Iben.
0: Itulah air pun ikut naik kan.
1: Tapi yang penting ada.
0: Betul ya kan?
1: Kalau tak ada susah kita. Kita betul. Nak nyuci-nyuci apa tu, nyuci beras segala sayur apa tu kan. Kemarin aku nada tu 5 ember Bang Iben, tapi berbuih semua.
0: Ya emang.
1: Cuma belum bisa kan? Pakai Bang Ibe.
0: Belum bisa untuk cuci kaki boleh lah.
1: Boleh. Kalau kita cuci sayur apa, mungkin belum bisa lah. Bukan belum. Tak boleh, belum bisa. Lebih baik kita
0: cari aman.
1: Kata orang tu sementara pakai air tawar, air payau lah air, kan. Baru kita beras dengan air galon. Segala cuci beras apa ya kan.
0: Betul.
1: Malumlah udara ni Bang Iben. Apa pun ada ya kan. Segala asap, segala apa campur menyampur.
0: Asap, debu, gas apa segala. Polusi apa lengkap.
1: Mudah-mudahan
0: duit
1: kalau duit gitu bertabur kan apa?
0: Bukan duit yang dah jadi angin. Duit yang nak
1: kalau muak. Duit bertaburan di udara tu tak apa. Ini semua krisis.
0: Aduh.
1: Bang Iben.
0: Ya. Yeah.
1: Semua krisis ni. Air krisis. Semua barang-barang naik.
0: Itulah.
1: Mudah-mudahan lah negara ni, kepala negara ya. Perhatikan rakyat kecil, masyarakat kecil kan.
0: Tapi cepedak kita krisis dah.
1: Apa kemarin Bang Budi hari Selasa mau datang, aku dah siapkan sampai satu karung Bang Iben. Mana ada ke?
0: Iya ke?
1: Aku nelfon Bang Budi, lupa aku kata dia.
0: Ngapa tak bilang saya?
1: Inilah nombor Bang Iben tu tak ada.
0: Ada, dengan Bang Budi ada. Tanya ya Bang Budi.
1: Kalau Bang Iben mau kasih langsung, nanti ke nomor ini kan. Aku ni sampai jatuh di parit tu.
0: Alamak.
1: Kebanyakan Bang Ibeng.
0: Maka je.
1: Tak bisa di... Bukan tak bisa makan, tak mampu makan.
0: Biarlah kami nak makan. Kalau kuali tak mampu.
1: Itulah. Kemarin ambil satu karung tu. Bang Budi kan bilang hari Selasa mau datang kan. Aku siapkan dah ambil satu karung Bang Ibeng. Upa tak datang.
0: Kalau tak ada biar saya nyusul ni.
1: Itulah kalau ada nombor Bang Iben kan langsung kan. Ini sudah tak ada ke macam mana ke?
0: Iya ke?
1: Mudah-mudahan panjang umur tahun depan ni Bang Iben.
0: Amin.
1: Kalau tahun depan
0: lama nunggu,
1: kalau saya berbuat
0: lama nunggu tahun depan, kalau tahun ini masih ada boleh masih.
1: Iyalah, siapa tahu. Ini kan udah Agustus, September dah kan?
0: Udah September.
1: September dah. Tapi tak ada ke mau tahun depan abang ibu.
0: Iya ke. Kok tempat makam banyak, duit berapa mau minjam boleh kata Pak Kam?
1: Iya ke Pak Kam? Saya mau minjam 20 juta ni Pak Kam.
0: Itulah.
1: Untuk apa UMKM ke? Jual kecil-kecilan. Jual kue jadul.
0: Ayolah. Ada ke?
1: Tunggu lho. Jadi ya, temanya apa Bang Iben?
0: Tentang air lah tadi ni. Emat-emat lah kita pakai air.
1: Ya, ini untuk kata orang tu percobaan dari kita kan. Sebenarnya galon tangki tu ada 2 butir tangki Lego. Sampai kering kan Bang Iben.
0: Iya ke.
1: Tapi mudah-mudahan ada rezeki pakai air semua boleh tak? Ini nak Bang Iben? Air pakai sumur bor. Kita bor gitu. Jadi air tu nak kita kuatir lagi.
0: Sumur bor.
1: Sumur bor. Kalau tempat saya sih 20 meter dalam udah bisa ambil air Bang Iben. Jadi mudah-mudahan bulan 12 ni Oktober, Desember. Bulan 11, bulan 12 lah. Mudah-mudahan usah banjir lah ya. Jadi kita hari ini sama-sama doa lah Bang Iben. Mungkin malam ini masih ada hujan Bang Iben.
0: Amin.
1: Kalau ada hujan mungkin udah bisa nada nih Bang Iben. Okey lah ya Bang Iben.
0: Okey.
1: Sehat selalu Bang Iben. Selamat pagi Bang Iben.
0: Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih.
1: Kalau adik saya kata dia tempat makam tu hujan lebat. Kalau hujan nak lebat, lebat sekali ya Bang Iben. Dapatkah kita bertutup kain? Kalau ia yang nak lepas, lepaskan sekali. Dapatkah kita cakap yang lain?
0: Allah mai.
1: Bagi-bagi waktulah ya Bang Iben.
0: Untuk
1: semua monitor lah, dari Pro 1 sampai ke Pro 4 ya. Selamat pagi Bang Iben.
0: Selamat pagi. Terima kasih untuk Kok Ali yang ada di Kumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Iben. Selalu monitor tempat saya. Belum hujan Bang Ibeng, udah hampir 3 bulan mandi air asin kata dia. Kak Ina di Pungkas. Ya iya ke apa? Mandi air kelapa ya lah. Cucu. Memang dah tak ada kedai air asin semua. Mendingan mandi air kelapa ya lah. Nunggu orang bela kelapa apa? Tak ada lah kita air. Kan sedap tu. Lanjut, ada siapa barangkali yang lainnya nak ikut ngandar dengan kita di jam 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ada Kok Ali ya di Kompai. Terus di chat ada Ucu Ina. Terus ada siapa gini kira-kira. Halo.
2: Halo, selamat pagi Bang Iben.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mak Andel dari mana ni?
2: Mak Andel dari Simpang Banjar.
0: Mak Andel. Puteri kunyah-kunyah. Sian, Pak Mok ular anak kunyah.
2: Agak bijak bang.
0: Iya ke?
2: Itulah.
0: Macam mana kat sana, Pak? Air masih gak ada.
2: Tinggal sikit lagi bang.
0: Tapi masih ada. Tempayan masih berisi kali enggak?
2: Tempayan tak ada, kering dah bang.
0: Tempayan kering dah.
2: Beli air.
0: Air beli.
2: Air botol pula tu.
0: Iya ke?
2: Pakai botol.
0: Botol yang macam mana?
2: Botol yang tak tahu gak yang ada kapulitai tu yang rendah-rendah tu bang. Kapulitai yang untuk masak, untuk minum. Tak beli pakai galon, tempat dia tak ada. Kan mahal langsung galon.
0: Memang.
2: Pakai itulah. Yang pakai, tak tahu tak kami. Kalau buk tahu nyebut dah. Susah dah bang.
0: Susah dah
2: ya.
0: Tapi ada kalau di daerah situ kan biasa ada ya orang bagi-bagi air biasa tu.
2: Ada sih bang, tapi kayak orang pada agak kering-kering semua gak bang?
0: Sama gak orang pun sana
2: sama
0: pun gitu kan, semua.
2: Sama gak, nak bagikan ke kami, dia pun dah agak kering-kering. Yang mana gak bisa ngambil jauh, ngambil lah, kami tak bisa. Sama gue tak bisa pergi. Malah tu minta belikan sama anak ya. 25 ribu isi 12, yang kecil-kecil tu.
0: Alah,
2: betul lah.
0: Air botol itu rupa dibakar.
2: Nah, itulah tu bang, yang sedang-sedang tu bang.
0: Botol biasa tu saya sangka air ano, air mentah.
2: Yang biasa untuk minum kat tu. Ya, pakai beli untuk masak, untuk minum. Sikit lagi tu lah.
0: Yelah.
2: Lepas tu tak minum kan bang?
0: Oh, betul.
2: Yang kering. Kalau mandi sih, mandi air asin lah bang.
0: Mandi sih, tak apa lah. Mandi saya masak, mandi sih bagus pula. Sesekali mandi air asin tu tak ada bilang apa.
2: Tak ada tak bang, tak cucuk perut. Boleh ke belakang kami bang.
0: Paling sabun ya, tak berbuih.
2: Tak ada berbuih sabun bang. Leting, ganyang-ganyang ke badan tak bisa. Abang, mudah-mudahlah hujan.
0: Amin.
2: Ya, nak ngomong dah ya. Ya. Betul, Abang. Saya nak ngomong sama Bang Ibin.
0: Lagi sibuk, siang.
2: Bukan, tinjut air tak? Air tinjutan itu malah rosak banget. Semenjak kami tinggal ni bersalah dia betul kami sen, tak ada kakak bagus.
0: Maklumlah, biasa kau
2: mahu. Sampai kurang-kurang tidur. Ya, ini Bang. Coba kok bagus tak? Ya.
0: Adalah dia tengah sibuk. Dia tengah sibuk sedih kacau.
2: Dia kata dia nak masuk acara Bang Ibeng, masuk ke aku ni.
0: Nantilah ya. Dia tengah sibuk sian.
2: Nganu air.
0: Tengah ngasik.
2: Dia datang air.
0: Tengah ngasik benar itu.
2: Panas benar dia tu.
0: Kata dia kan. Jangan dikacau. Kalau dia dah tengah panas kerja, kalau dikacau nanti berhenti dia tu.
2: Ayo mak. Dia betul kan air tu bang. Kadang-kadang hidup kena sadar. Susah mana air. Tak pengen gak nak gabung. Jalan dia tak mau.
0: Iya ke?
2: Sama ya lah gabung bentar.
0: Sama ya.
2: Abang ni belum ada buat ni rencana nak nombor kangkung ya bang.
0: Oi sedap.
2: Ikan asin, sambal cabai.
0: Aduh, itu berkeringat sambal makan tu.
2: Sambal cabai belajkan, bang.
0: Itu sih luar biasa benar dah tu.
2: Alah, abang acara kami apa nak pergi, bang?
0: Itulah mana, gak. Kita pas tercogok sini.
2: Letihlah kami. Abang kami letihlah terjengak-jengok, bang.
0: Kita
2: Mesti pun tak ada itu dah.
0: Kita tercogok sini, sian.
2: Yelah, tak apa-apa lah, bang. Yang penting sehat ya.
0: Amin.
2: Kami jenguk-jenguk kat mana. Kawan-kawan pun tak ada kat ada. Mungkin tak bisa lah datang. Yelah, tak apa-apa lah ya, bang. Sehat ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Mudah-mudahan sehat ya, bang.
0: Amin.
2: Kacau abang ya bentar ni, bang.
0: Suka saya tu kacau.
2: Hujan je bang ya.
0: Amin, insyaAllah hujan.
2: Hujan lebat, kita dapat air bang. Amin. Walaupun tempat kami panjang tak apalah. Yang penting dapat air ya bang ya.
0: Atas bawah.
2: Naik tang itu tang kelapa pun tak apalah. Karena ada kat yang mikul. Udah lho bang ya. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk anak. Untuk siapa? Kaura ya. Kaura di Simbar. Simpang Banjar. Jam 9:46 waktu Indonesia Barat. Kita kincah dulu untuk kembali dengarkan lagu. Tadi ada Mak Mok ya. Lagi sibuk betul kan mesti naik kata dia. Pak Mok ya. Sian ni Pak Mok ya. Yalah buat abang, kita kincang untuk dengarkan lagu dulu ya. Tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Okey, Mbak Abang lanjut lagi kita. Masih ada waktu kita sampai dengan jam 10 di 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Ya, nampak Abang, hujan adalah bekah yang tinggal kita tampung, enggak? Dari atap kita, ya. Nah, sekarang dah lama ni kan, langit kita ni tak numpahkan air, ya. Jadi kita agak bingung sikit, enggak? Nak beli air tangki mahal, enggak? Barangkali air galon pun dah benaik anugak sampai 2 kali lipat, ya. Nah, memang harganya naik, ya. Jadi untuk makan sehari-hari pun kita ni enggak kesusahan cari air bersih, ya. Tempoh hari mungkin waktu masih air banyak, ya, kita lupa kan, lupa dengan ketersediaan air, ya, cadangan, ya. Siapa tahu menghadapi musim kemarau, artinya kalau udah nanti, ya, Mbak Abang, ini salah satu hal yang mungkin patut kita siapkan, ya, jauh-jauh hari menjelang kemarau. Maklumlah tempat kita ni kan, jadi kita siapkan memanglah untuk nampung air. Jadi nanti kalau pun masuk kemarau tahun berikutnya, kita sudah siap, tadagi asyik berbeli.

0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik. Kalau Bang Wang kat sini banyak tempat ya.
0: Tahu pernah macam kita tengok.
1: Depan belakang kiri kanan.
0: Depan belakang kiri kanan.
1: Ada semua.
0: Ada semua.
1: Besar, besar-besar gitu tempat ya tu.
0: Besar-besar. Betul-betul kalau air tu janganlah kita pakai
1: buang kata pengi
0: itu
1: ya. Itulah dah masuk musim kemarau air payah barulah.
0: Barulah letih mencari
1: bang ya. Membeli sana sini.
0: Membeli sana sini.
1: Air galon pun ngantri.
0: Alhamdulillah.
1: Syukuri
0: ya bang ya.
1: Iya, syukuri ya nak. Betul kata Bang Wardi tu.
0: Syukuri ya bang.
1: Apa dia?
0: Syukuri jak saya bilang.
1: Oh, betul.
0: Macam mana gak?
1: Macam mana tu?
0: Nak apa kata orang nak berkalon tetap gak hantar kita galon.
1: Itulah.
0: Itulah mengibing. Salam ya buat semuanya ni bang. Kok mengibing masih banyak air kali rumahnya ya.
1: Saya. Saya.
0: Siap ni saya.
1: Adalah air, air kolam penuh rumah.
0: Air kolam sama. Oh, air kolam je.
1: Air kano. Air sumur.
0: Air sumur. Yeah. Salam yang buat semuanya bang ya. Kita absen ni sebentar ni.
1: Siap.
0: Boleh bagi bang semua bertugas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Ya,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Bang Wardi sih masih banyak kali ayah kan. Itu macam Bang Wardi kan sedap tempayannya banyak. Ya. Jadi kalau dah masuk musim kemarau dah tak khawatir lagi ya. Air stok airnya dah berlonggo dah. Ayolah, terima kasih untuk Bang Wardi ya. Baik, Bu Abang. Ada lagi yang nak masuk barangkali? Kalau tidak ada, kita tuntaskan jak kebersamaan kita di pagi hari ini untuk Ngandel edisi Jumat 18 September 2026 hari ini. Dan sekaligus saya pun tabik pamit undur diri. Terima kasih belonggok lah untuk semuanya yang sudah gabung ataupun yang belum sempat bergabung. InsyaAllah hujan akan segera turun ya. Sabar ya Allah kita ya. Tenang ya Allah kita. Betul kata Bang Wardi tadi itu. Banyak-banyak bersyukur ya Allah kita. Ya nak. Okey buat abang. Kita tutup jumpa kita untuk ngadang hari ini dengan lagu. Selamat pagi, salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

membawakan sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Bu Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Halo, assalamualaikum kak.
2: Waalaikumsalam. Di mana dah Pian ni, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggu Pian di muka tugu tanda kampar saja nah.
2: Iya deh, kakak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan, buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepuluh. Makan sepuluh ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepuluh ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membuat makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung.

Yang sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang

0: Lah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tapi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Tincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi. Pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi. Namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
5: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
4: Itulah penjelasan singkat tentang Pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
5: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
4: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
5: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
4: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
5: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Seng Hee ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Seng Hee.
4: Pangkalan Seng Hee memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Seng Hee tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Seng Hee tetap menjadi nama pelabuhan.
5: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Seng Hee dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, pangkalan niaga pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah Kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data, pengaduan dari masyarakat juga bisa mas, kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini bu, kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan? Kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik. Gitu kan? Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya, dia juga berpartisipasi gitu mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana, sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun Disbudpar adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita gitu, dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Katulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

Pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Terima kasih Mbak Abang atas kebersamaannya. Masih memonitor siaran kami Pro 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Maupun Mbak Abang yang mendengarkan Mbak VTR RI Digital saat ini ya. Salam Jumat, salam silaturahmi untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memperbaiki diri, ibadah. Semoga semua doa-doa Mbok Abang yang dipancatkan segera diijabah. Indah Mbok Abang. Bergegaslah dan berbuatlah. Jangan ditunda-tunda. Sebaik-baiknya yang kita inginkan dan kita niatkan kan, jika langkah kita terasa berat, jangan buru-buru mengira bahwa Tuhan sedang menjauh. Bisa jadi dia sedang ajarkan kita cara berjalan dengan lebih kuat lagi. Indah. Itulah mustajabnya doa ya Mbak Abang. Mudah-mudahan Mbak Abang yang lagi sibuk mengais rezeki, maunya lebih Mbak Fit. Iya kan semuanya mau ya. Sesungguhnya yang penting kita dan niat tidak meminta apa adanya, ya kan. Kesempatan Mbok Abang nih, pas ada beli, tidak ada simpan dulu, tahan. Kok turutkan dunia nih? Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin dia telah pergi sama dengan semua yang menyertainya. Hari esok kita mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini itulah yang kita miliki, maka berbuatlah di hari ini semampu Mbok Abang. Ya enggak? Jumat berkah hari ini bagi Mbok Abang, terutama abang-abang, biar tambah keren dan tampan. Bergegaslah ke masjid terdekat untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Yang kaum akhwatnya di rumah tentu mendoakan dan menyiapkan sajian-sajian spesial ya, yang halal. Tidak perlu gengsi mencari rezeki, yang penting halal ya Mbok Fit. Yuk mari kerja jujur, karena hidup kita tidak dibayar oleh omongan orang lain kan. Dibayar dari kerja keras kita sendiri. Dimanapun kelak Mbok Abang bekerja, apapun profesinya, semoga tempat tersebut selalu mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Semoga tempat itu menjadi tempat untuk terus bertumbuh dan belajar. Semoga sesibuk apapun pekerjaan Mbok Abang tidak menghalangi Mbok Abang untuk tadi semangat ibadah. Semoga jam kerja Mbok Abang tidak membuat menunda untuk ya, yang muslim tentu mendirikan sholat ya kan, sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga ada keberkahan lah dimanapun Mbok Abang berada nih, para pencari kerja ya kan, para semuanya lah yang tengah pejuang-pejuang hebat mencari cuan. Tiap gaji yang diterima berkah, biar sikit berkah. Semoga uang yang didapat bisa disisihkan untuk orang tua yang masih ada kan, untuk adik-beradik masih ada, atau ditabung untuk bekal kehidupan selanjutnya. Nah lo melakuk dan nengok duit habis-habis gitu ya. Nah poya-poya sekali perlu baru tak di tangan kosong, kata dia. Sabar dan semangat terus ya Mbok Abang ya. Semangat dan sabar itulah penghasilan yang cukup untuk kebutuhan kebutuhan pribadi Mbok Abang, ke kebutuhan keluarga, ke tidak lebih. Semoga rezeki selalu datang secara tidak terduga-duga ya nak Mbok Abang. Yang penting pekerjaannya halal, apapun itu bentuknya pasti mulia ya di hadapan Sang Pencipta. Semangat Mbok Abang. Yuk kita sesaat lagi kumandangkan waktu azan zuhur berlaku untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Jumat, tepatnya di 18 September 2026, masih di Rabiul Akhir 1448 Hijriah, akan Mbok Wi kumandangkan tepat pukul 11:40 waktu Indonesia Barat.

Adab menerima tamu. Mengucapkan salam dan selamat datang. Salam merupakan bagian dari adab menerima tamu yang wajib untuk diterapkan. Berpakaianlah rapi dan sopan, bersalaman dan menyambutnya. Membuat suasana nyaman, menyajikan hidangan. Menerima tamu ketika ada mahramnya. Mengantarkan tamu saat pulang.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Untuk segala yang berlalu dan tidak sesuai dengan harapan. Untuk setiap yang datang dan pergi menguji keikhlasan. Untuk segala hal yang terlewati yang menguras hati juga kesabaran. Untuk setiap letih dan rintih yang disimpan sendiri. Untuk segala macam takut yang belum terobati. Untuk setiap doa yang belum sampai pada waktunya. Allah selalu punya cara, punya hadiah terbaik yang disiapkan sesuai dengan porsi kebutuhan. Di balik semua yang menurutmu telah kau korbankan, Allah titipkan kebaikan-kebaikan yang menantimu di depan. Yakin saja, 1, 2, 3, bahkan sampai berjuta, tidak akan ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Percaya saja, 4, 5, 6, bahkan miliaran, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan sebuah bayaran. Segala puji milik Allah, yang dengan segala nikmat, setiap kebaikan, menjadi sempurna.

Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati Dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuang.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompat

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong, kalau mau ditambah mong juga boleh, jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menai syair tidak ada pakemnya, harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung, banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesannya apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional. Terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat?
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti Jai mula ni tak supa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer melintas batas negara. Kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri.
7: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
8: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
7: Bentar, bakar?
8: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
7: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
8: Lah, emang kenapa?
7: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
8: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
7: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
8: Oh, iya juga ya.
7: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
8: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
7: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri, harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di gini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang atas kebersamaannya. Masih tetap setia bersama Mbak Ovi. Tepat sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi terkini. Setelah itu kita bergabung bersama Perempat Era di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbak Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Pontianak punya berita.
1: Lu Abang, wajah Chen Qingxian dan istrinya Li Chunqin menyimpan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Menjadi hari mereka tunggu selama 35 tahun. Perkawinan mereka akhirnya tercatat secara resmi dalam administrasi negara melalui akta perkawinan diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hari itu terasa semakin istimewa di tengah prosesi pencatatan perkawinan kolektif umat Buddha di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Anak mereka, David Aprianto, mencatatkan perkawinan mereka bersama perempuan yang dipilihnya. Dua generasi, dua kisah perkawinan bertemu dalam satu momentum pelayanan publik. Chen Qingxian dan Li Chunqin merupakan satu dari pasangan memanfaatkan program pencatatan perkawinan gratis digagas melalui kolaborasi DPD Maga Putri Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Agama Kota Pontianak dan Kuburaya. Kebahagiaan serupa dirasakan juga oleh Bong Atong dan istri. 30 tahun menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri, baru kali ini status perkawinan mereka tercatat secara administrasi oleh negara. Tahun ini layanan tersebut diikuti 25 pasangan, 17 pasangan berasal dari Kota Pontianak dan 8 pasangan dari Kabupaten Kuburaya. Bagi hal ini, selembar dokumen menjadi penanda bahwa perjalanan 35 tahun mereka kini tercatat dalam negara. Hari itu kebahagiaan tidak hanya datang karena sebuah perkawinan dicatat, datang karena sebuah keluarga merasa diakui, dilindungi, dilayani. Sekian Pontianak punya berita.
0: Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Abang. Kita menuju ke Perempat RRI Jakarta bersama RRI Palangkaraya hari ini mengetengahkan tema hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Dari studio, selamat mendengarkan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya, Abang Po ya. Kali ini ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah.
4: Ini udah.
3: Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu ayo bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Pak Nopa. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana Kak?
4: Jelas.
3: Oke, okay. Udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Mendengar dimanapun Anda berada. Ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Lalu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linggun Alatai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basenga.
3: Halo, Kak Suneta suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Suaranya iya, nah ini timbul lagi. Ya.
4: Ya.
3: Tadi masih double-double ya.
4: Kondisi kabut. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng dari Kearifan Lokal menuju Kesadaran Lingkungan. Oke, Kula Pahari. Di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
5: Selamat siang Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, Kula Pahari, kita juga undang nih ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke, itu tadi ya Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah, seperti itu Bu Suneta.
4: Oke, siap, terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
4: Dua arah.
5: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan itu saja, tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Benar kali, kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, betul Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: seperti,
4: gitu.
5: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat nih ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya.
5: Betul.
4: Sungguh jelas nih.
5: Iya.
4: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul, betul.
4: Karena
5: Bisa
4: apa
5: Nita.
4: Yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari
5: betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya,
4: ya,
5: sudah raya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta,
4: iya.
5: Ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu gak enak-enak.
5: Betul
4: ya.
5: Paru-paru kita paru-paru seperti mangga ya.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Ritya, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Robot Jakarta dulu.
3: Oke, okay. Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
4: Iya, Ponopa.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536
3: 3235 9969. Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silahkan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-24928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
3: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita. Tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi. Kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928 0213504510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Suneta.
2: Ya?
3: Halo,
2: ya?
3: Leman di Lampung.
2: Suleman.
3: Kamus Lampung, iya, Leman di Lampung.
2: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
2: Iya, betul.
3: Iya, begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
4: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
4: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya, saya mau nanya nih, kesatu. Apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
4: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
4: Iya. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Puan Nova.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
5: Iya.
1: Iya, silakan.
5: Selamat siang Puan Nova, lagi Puan Nova, blaem-blaem.
1: Iya, Cigu.
5: Halo Kakak Suneta, Mbak Harap, Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
5: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak Cigu. Ya. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
5: Juga buat Bapak narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya, dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, 2, 3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkung kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui

0: Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
1: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya. Gak. Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu, gitu. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja. Nah itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
0: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
1: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
0: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan Tengah ini?
1: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
0: Iya.
1: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
0: Wow.
1: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
0: Iya, iya.
1: Jadi sudah level berbahaya.
0: Iya,
1: Begitu, Mpok.
0: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
1: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu mungkin
0: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
1: Betul, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu,
0: iya benar-benar. Iya betul.
1: Nah itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
0: Iya.
1: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
0: Betul.
1: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya, sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu, karena
0: alhamdulillah
1: ya sangat susah sekali, Pak.
0: Iya.
1: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
0: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
1: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
0: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
1: Belum ada press release seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
0: Oke.
1: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
0: Ya Allah.
1: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
0: Waduh.
1: Sudah membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
0: Ya Allah.
1: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Pak.
0: Iya.
1: Mobil tidak bisa masuk.
0: Iya.
1: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu, Pak.
0: Oke, okay, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban kautla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan, di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga, mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
1: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok?
0: Iya.
1: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
0: Baik.
1: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
0: Betul.
1: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya, Mpok, ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
0: menangkap ikan,
1: nah, seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
0: Oke, okay, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya, aman.
0: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Pak Nopa.
0: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812112428. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung.

0: tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasehat adat dan agama, terutama agama keharingan. Demikian.
1: Oke,
0: doa,
1: baik.
0: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu
1: baik,
0: tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
0: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerenda melempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak.
0: Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Oh iya, sama tadi Bang Aris.
0: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
0: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa, dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Silakan Kak Aditya. Oke,
2: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
0: Ini dari siapa tadi?
1: Aris di Jogja. Iya, kayaknya.
2: Oh, ya. Dari Haris. Dari Jogja ya.
1: Iya.
2: Itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu. Karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, salam kenal, Mas. Saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali
1: Pak Haris,
2: saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan.

0: nebang dengan sembarangan.
1: Okay.
0: Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik.
0: Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpo.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pontianak punya berita.

Bang, cuaca panas dan kondisi kering selama musim kemarau membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan. Masyarakat diminta menjaga asupan cairan serta daya tahan tubuh agar tetap sehat saat beraktivitas. Dr. Sandi dari RSUD Pontianak Utara mengatakan masyarakat sebaiknya tidak menunggu haus untuk minum, terutama bagi mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan atau mudah berkeringan. Yang pertama, tentunya cukup minum, jangan menunggu sampai haus, apalagi kalau aktivitas banyak di luar ruangan, mudah berkeringat. Selain mencukupi kebutuhan air putih, masyarakat dianjurkan konsumsi makanan bergizi, terutama buah sayuran yang memiliki kandungan air cukup tinggi seperti jeruk, melon, semangka. Aktivitas fisik di luar ruangan perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca. Olahraga atau aktivitas fisik sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari dan tidak memaksakan diri ketika matahari sedang terik. Istirahat tidur yang cukup penting membantu menjaga daya tahan tubuh. Bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan, perlindungan dari paparan panas langsung bisa diperhatikan dengan menggunakan pakaian yang sesuai, membawa payung atau topi, serta memakai sunscreen. Diminta juga mengenali tanda-tanda tubuh mengalami kekurangan cairan seperti pusing, lemas, mulut kering, frekuensi

0: air kecil berkurang atau urin menjadi lebih pekat hingga jantung berdebar. Jika kondisi tersebut muncul, pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dapat dilakukan. Selain kondisi tubuh, cuaca panas kering mempengaruhi kesehatan kulit. Dokter Sandi menyarankan masyarakat tidak terlalu sering mandi menggunakan air panas karena dapat menghilangkan lapisan minyak alami pada kulit. Air yang digunakan sebaiknya nyaman, suam-suam kuku, serta penggunaan sabun tidak berlebih khusus pada kulit yang sedang mengalami kekeringan. Sekian Pontianak Ponyu Berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Saudara, suku Tidung merupakan salah satu suku asli yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, termasuk di Kota Tarakan. Dari semua suku, berbagai ragam budaya tentu dimiliki. Salah satunya, budaya yang masih terlihat saat ini, yaitu ritual perkawinan di masyarakat suku Tidung. Hajah Megawati, tokoh perempuan Tidung sekaligus perias pengantin di bumi Paguntaka menuturkan, ritual perkawinan diawali dengan prosesi lamaran. Menurutnya, prosesi lamaran merupakan penjajakan kepada calon pasangan perempuan atau dalam istilah kesukuannya disebut dengan ginis inis. Ginis inis dimaksudkan untuk mengetahui kepastian status lajang dari calon mempelai wanita. Beranjak dari ginis inis akan dilakukan prosesi lamaran yang dikenal dengan berseruan, sekaligus menentukan waktu perkawinan. Setelah menentukan waktu perkawinan, acara selanjutnya adalah pupuran yang harus dilakukan di kediaman mempelai laki-laki. Biasanya dilaksanakan sebelum ijab kabul dan kedua mempelai duduk bersanding. Di hari persandingan, rombongan mempelai pria pada saat menuju rumah mempelai wanita datang dengan diiringi irama hadrah dengan membawa busak serai atau bunga serai disertai dengan sedulang. Sedulang menurut Megawati adalah piring yang dibungkus kain kuning dalam hitungan ganjil, di mana hitungan tersebut disesuaikan dengan status sosial si gadis di masyarakat. Minimal piring yang dibawa adalah 3 lusin dan seringkali paling banyak 7 lusin.
1: Perempuan sudah disiapkan, kemudian yang laki datang dengan membawa itu tadi yang namanya sedulang, ada arak-arakan itu. Nah, arak-arakan pengantin itu biasa di depan ada busak sarai namanya, busak itu bunga. Mbak, mesti pakai itu. Mau dia sekarang pengantin adat atau bukan pengantin adat, kalau orang Tidung pasti ada busak sarainya, 2 kiri kanan pengantin. Nah, kemudian pengantin itu tadi membawa, pengawal-pengawalnya lah, membawa sedulang. Sedulang itu tergantung ininya. Kadang juga ada kesepakatan dari kedua belah pihak sedulangnya itu dalam jumlah ganjil biasa. Ya, kalau piring kan lusin hitungannya, bukan per biji. Nah, boleh. Ya, jarang sih 1 lusin tuh. Minimal 3. 3, kemudian ada 5, ada 7.
0: Ritual mulai terlihat kental ketika pengantin pria akan memasuki pintu atau tangga kediaman mempelai wanita. Penyambutan dengan acara buka-buka atau penghalang yang hanya akan terbuka jika salah seorang keluarga mempelai laki-laki menyerahkan bayaran sejumlah nilai tertentu. Acara buka-buka ini diakhiri dengan pengantin pria mencelupkan tangan ke beras dan air yang telah disiapkan di wadah tertentu sebelum bertemu dengan mempelai wanita. Dalam kegiatan ini melibatkan sang perias pengantin, seperti penjelasan dari Hajah Megawati.
1: Pokoknya mau masuk pintu, kalau itu di rumah atau di gedung, ya itu dari pihak perempuan lagi keluarga disambut dengan selawat. Ya, selawat Nabi, kemudian kalau sudah masuk, itu pengantin tidak serta-merta langsung duduk bersanding. Dia lagi ada lagi acara buka-buka namanya. Nah, jadi si pengantin wanita sudah duduk di pelaminan, itu di ada penghalang. Kalau dulu, kalau bahasa Tidung, dia ada yang namanya sesurung. Sesurung itu kayak tenda gitu. Kemudian yang kedua, itu ada lagi satu, biasa orang memakai kain panjang aja.
0: Setelah melalui proses buka-buka dan ijab kobul sesuai dengan ketentuan agama, proses perkawinan dilanjutkan dengan acara 3 malam. Prosesi acara tiga malam menurut Hajah Megawati merupakan wujud dari rasa syukur pengantin dan keluarga, sekaligus dimanfaatkan untuk membagi-bagi sedulang dari pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita yang membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Sedangkan terkait aturan mahar atau seserahan, menurut tokoh perempuan Tidung ini, mahar akan disesuaikan dan tergantung kesepakatan antara keluarga mempelai wanita dan laki-laki.
1: Untuk lamaran tuh ditanya dari pihak laki-laki, nanti mintanya berapa? Biasanya orang Tidung tuh jawabannya gini, kalau banyak dibawa, besar kerjanya. Kalau sedikit dibawa, ya kecil kerjanya. Begitu biasanya, jadi tinggal kita menyesuaikan. Nah, cuman kami ini keluarga besar. Kalau kita kerja, kita mesti ngumpul, harus ngumpul semua. Nah, jadi yang dibawa itu kan untuk kebutuhan kita yang ngumpul banyak-banyak. Yang ngumpul dalam arti kata mungkin mengundang orang mungkin dalam jumlah banyak. Biasanya sih kalau orang berani masuk ke keluarga yang keluarga besar, dia pun sudah siap dengan itu. Jadi tidak diminta pun dia sudah tahu.
0: Demikian ritual perkawinan adat suku Tidung, Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.
1: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Mulailah sekarang nama Yusuf Saigon tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Yusuf Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
1: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah. Kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun. Paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Yusuf Saigon ini dibawalah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh karena di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh. Salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Subaida. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.

0: mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustadz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Saigon mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand, petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karat dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Perhaed, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bebek karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana, Sultan Abdurrahman. Nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
2: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidie, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan dikasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cut Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cut Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
3: Hidaya. Udah. Mak udah duduk nang ada wabong belia aku. Oh, kenapa? Kenapa? Aku leh kerjaan. Beyo, beyo. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita kan? Duduk lang. Kasih apa bahaya leh. Untuk merambut. Duduk merambut aku tu. Ada ni kan kau udah nak cakap dia kecoh iya tu bangi lah kecoh iya. Yang berdua ni cakap iya. Wah kurau aku leh cakap lah. Duduk. Okey dia mau cakap iya kan diwe. Dah ada iya. Kuala elang.
1: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Jut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Jut Ainun sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
3: Berpeng bahasa, herto, berbaya. Anak ke Jut Ainun, wak belukum. Cuma ada kemarin meraya apa hari lepas malam tu, lepas malam ada kerja ni ni, aku ada hari lepas waktu dah berbeza, waktu
4: dia hantar.
1: Jut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah tuh dia lagi menjahit baju, lebah tuh kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia muter-muter aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya. Cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Jut Ainon karena dia pun tinggal sendiri.

0: berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit di situ, kawannya lebah.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar, dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Water Butch This Is

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan

0: penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

0: Bawang, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan lahan karhutlah melalui dukungan anggaran daerah dan sinergi dengan pemerintah pusat. Secara keseluruhan, dukungan anggaran untuk penanganan karhutlah di Kalimantan Barat mencapai 60 miliar rupiah melalui belanja tidak terduga BTT pada perubahan APBD 2026 yang bersumber 20 miliar rupiah dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dan 40 miliar rupiah bantuan pemerintah pusat. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan karhutlah dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelindungan terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak. Bantuan pemerintah pusat sebesar 40 miliar tersebut diberikan untuk mendukung penanganan karhutlah di Kalimantan Barat dan penggunaannya mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.8 garing 6460 garing SC tanggal 9 September 2026 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Caca-caca. Assalamualaikum dan selamat sore. Apa kabar Mbak Abang? Senang rasanya ketemu lagi sama Mbak Ovi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Caca-caca. Sampai kebersamaan jam 5 sore. Sila-sila Mbak Abang yang sudah siap dengan pilihan lagu-lagu dari Mbak Ovi ada. Jika Mbak Abang berkenan mau pilih, boleh untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga kata Mbak Ovi. Jika kalau pilihan Mbak Abang tidak ada di tempat kan, diam di tempat dia kan. Rupanya di jalan-jalan. Ini Mbak Ovid sudah siapkan. Mau dengar sederetan lagu-lagu pilihan Mbak Ovid apa saja? Sebelumnya Mbak Ovid ucapkan selamat sore dulu nih untuk Mbak Abang semuanya. Mudah-mudahan sehat ya, semangat. Apa buat nih? Ada yang dikerjakan ya, yang baru bangun tidur. Mudah-mudahan tetap pulih lagi. Mungkin tak nyaman badan, ya biasalah Mbak Abang. Yang udah sehat, makin tambah sehat ya. Bukan lagi tidur, udah kembali, udah makan tidur kan Mbak Ovid, habis tidur makan lagi. Makin tambah sehat dan kuat ya. Kuat angkat galon, ya kan, kuat angkat baskom, kuat nahan segala hal, pokoknya kuat lah ya. Baiklah Mbak Ovid, ada yang juga tadi melambai. Melambai kata Mbak Ovid. Ikan hiu melambai-lambai ya. Yuk, bye. Belum, baru mulai acaranya kan. Maksud Mbak Ovid ada yang nyapa Mbak Ovid nih, pakai pantun. Jalan-jalan Mbak Ovid ke tepi pantai. Lepas itu anginnya sejuk. Hati ini mau pula saya melambai. Oh iya, meski cobaan sekarang ini lagi datang memupuk. Oh ya, biasalah, tapi makin tambah kuat dari itu ya. Setelah itu mudah-mudahan ada hikmahnya. Memang gitu mau apa, kok kita lagi kena sesuatu kayaknya panik gitu kan, terkejut kata orang, karena belum pengalaman. Tapi karena udah kenyang, nanti suatu saat dengan macam-macam insyaallah jadi kuat. Nak badan dia kuat, isi-isi dalam kuat. Mending ikut acara Mbak Ovid lo nih. Kita nyeng-nyong dulu ya, nyanyi dengan lagu-lagu, joget dulu ke, walaupun enggak tahu. Ada kali Siska senyum bawa luka. Ya. Ini pakai musik ska Mbak Abang. Sebenarnya ini kalau enggak salah Bang Maggie Zetkan yang bawa, di aransemen lagi lah dengan musik ska. Jadi makin berwarna ya enggak. Cita-cita ta goyang demang, mencur es air mata perkawinan. Dua anggrek pemberi harapan palsu di PHP mengenok. Asib irama cerita cinta, mukhtar kelana luka hati luka dini. Leo Aldi tak seindah mimpi, Marisa Putri jangan keluar dulu, jangan pulang dulu. Intinya itulah. Sikit ya, ya adalah beberapa nih. Jika Mbak Abang ada yang udah siap, boleh gabung di layanan telepon Mbak Ovid siapkan. 0561-571-571 nya boleh.
1: Okay. Assalamualaikum
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, sila-sila.
1: Apa kabar Mbak Ovid?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Jaga suara nih
0: Bang Caka, pilih lagu yuk.
1: Kalau Asyik Irama tadi apa?
0: Cerita cinta.
1: Cinta, okey lah.
0: Boleh.
1: Direquestkan dulu ya. Ada Mak Jang si video lah kubu yang Mbak Las yang dirasa ujaya, Mbak Kakung dari itu email juga, Mbak Karim, Pak Karim di Jangkang. Juga ada Bang Deddy di Sungai Duri, Kandayah Bang Japar, ada Hendra Gunawan. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, Elni Chan, juga Nita di Pabuluasi, Iki di Landa, Junita di Landa, Nita di Landa, Nita di Pabuluasi, Mama Iki di Bengkayang buat Lanius di Subasambas. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, juga ada Bang Sherman sama Mak Ye-nya. Juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, channel di Bakau Besar Laut. Juga Makam juga ya. Juga Bang Imran Ahmad ya. Juga ada Awi di Kobar. Juga ada siapa lagi ya? Wak Sangkah di Kakap ya. Juga ada Pak Meli. Hai Cece Riri, apa kabar? Ya. Semoga sehat selalu, makin tambah cantik aja lo. Oke, hanya begitu Mbak Ovid.
0: Iya.
1: Dijaga suara ucapkan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Jaka Suara. Iya, paling awal ya nak. Baiklah, mumpung bisa gabung, betul juga. Mungkin keburu mau kemana, sila mau abang pun yang lain. Mau santai-santai dulu Mbok Fi. Mau nyimak dulu. Boleh, silakan. Ya, santai ya. Waktu pun masih panjang kebersamaan kita. Ya enggak? Nyamannya makan bakmi campur kacang. Yang penting kita sambung silaturahmi biar umur panjang. Ya kan, pas dapat alhamdulillah. Yang belum, apa sih Mopi belum bisa nih? Ah, biasa mungkin belum rezeki hari ini, ya kan? Sabar, ya enggak? Antri. Yuk, silakan Mbak Abang. Masih ada. Ayo. Boleh dicoba. Iya, jangan malu-malu. Pro dangdut.
2: Dangdut ada
0: kasih. Cece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus suaranya nih, Bu Mo. Coba geser. Oke. Sila Aura, lagunya yo. Waalaikumsalam. Mau emang mau suara Pak Mo yo.
1: Ini Jaka Tingkir.
0: Hah?
1: Ya, Jaka Tingkir ini.
0: Oh iya, Pak Mo kan ya.
1: Iya, Pak Mo.
0: Ah, cantik suaranya Pak Mo.
1: Iya, ini.
0: Iya.
1: Pit tebal. Jeki.
0: Oh, mana? Ada yuk, putus-putus.
2: Halo.
0: Aura, yuk pilih lagu yuk.
2: Sinyal.
0: Pandai Pak Mok niru. Lagunya apa Aura? Tenang.
2: Goyang Rumang.
0: Hah? Goyang Rumang. Goyang Rumang kah ikan lohan. Lanjutlah. Putus-putus. Ayo goyang Rumang kan.
2: Ayolah, siapa-siapa lah ya. Terutama buat makam Bunda Abian. Email sama Jan Siti. Poking ya. Halo Bopi. Jauh.
0: Halo Bopi.
2: Halo. Terus buat Julia sama Pak Om dan anaknya, Kak Lan sama Pak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Mbak Lasiem, Kak Manis Manila, Kak Lina di Padang Tika. Terus buat Koko Wali, Koko Wandi, Kak Ima Banjunai, Kak Tina Basukonya. Terus buat Bang Sofian, Bang Dedin, Bang Hendra. Terus buat siapa ya? Makam. Terus buat Mbak Tini, Bang Niko. Terus buat Koko Ali, Koko Wendy. Terus buat Bang Dino, Bang Putra Tanrul, ke Bang Rosi, Kak Nurjananya, Wak Meli, Wak Jena, Bang Jek, Walado. Terus buat Kak Mai di Sungai Belidak sekeluarga, mudah-mudahan sehat. Terus buat siapa ya? Golok siapa? Itu loh, Bang Mos, Kak Laila, Bang Haji, Kak Fitri. Buat Mangga Sase. Terus buat Uda sekeluarga, mudah-mudahan sehat. Siapa tadi kata ya lu? Bang Japar sama Kak Nira, Siamoy, Mbak Elmi. Ayolah buat semua-semua lah Bopi ya. Itu ayo makna bakal. Dibungkus habis foto. Nanti dibungkus habis kayak mana.
1: Sampai itu buat Bopi di keluarga tak selalu pakai
0: Bopi.
2: Tetap cantik ya Bopi. Salam sayang selalu Bopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, iya kan? Heboh, satu rukun. Rukun RT RW kampung. Suka lagu dangdut. Karena ada Aura dan juga Pak Mo ya. Ikut bergoyang lah tuh. Baik, makasih ya. Udah nyempatkan waktu sama Mbok Fit di sini. Yuk. Tetap semangat selalu. Berikutnya masih satu lagi lah Mbak Abang, Pro Dangdut. Halo, lagu dari Mbak Fit boleh atau mau pilih sendiri? Kalau mau cepat yang Mbak Fit ada kan nih, boleh. Yuk, ada Pro Dangdut.
2: Adalah kita Mbak
0: Fit. Alhamdulillah. Akhirnya. Sila kan.
1: Lagunya bagus-bagus lah, Mufi.
0: Lagunya bagus-bagus kan.
1: Bagus-bagus.
0: Bang Wardi punya duit 100. Jalan-jalan ke perpus. Silaturahmi jangan sampai terputus. Lagu-lagunya hanya untuk Bang Wardi sampai Mbok Pita tak hapus. Kaulah. Iya.
1: Kaulah.
0: Yang mana lah tu?
1: Itu tadi Mopit, motor Kelana belum ke? Luka hati, luka diri.
0: Luka hati, luka diri
1: tak tahulah.
0: Luka diri sih tulisan sini ni.
1: Oh, di HP kami tu luka hati, luka diri Mopit.
0: Saya
1: kan ada juga koleksinya di HP saya.
0: Ya, setelah ejaan sekarang tu kan, tapi inti makna lagunya.
1: Ini semoga tidak berbeda Mopit ya.
0: Makna lagunya isinya tentang luka.
1: Luka hati.
0: Ini
1: enggak kesuaka pula kita.
0: Ya Allah, sebenarnya bukan seperti itu.
1: Bukan seperti itu.
0: Terbawa.
1: Terbawa-bawa.
0: Silakan Bang Wadi, lagunya mau dibingkiskan buat siapa?
1: Buat Mopin lalu ya, semoga saya selalu juga.
0: Sama-sama, makasih.
1: Buat panjakan suara juga tadi itu ya.
0: Sama.
1: Buat Aura Pak Mo juga tadi.
0: Iya.
1: Buat Bu Tina Pak Syukur, kemasin monitor. Sehat selalu Pak, keluarga. Buat Kak Elmi juga Mo Fit ya. Cik Nur Bakau, terus buat Bang Hendra di Mempawa juga. Bang Deden Pekanbaru.
0: Iya.
1: Buat Mama Ririn, Mama Terus juga. Bang Ismail di Jongkat juga, buat Fit, ya. Buat Ana, di Tanrai, dan buat Bang Amin Sanjaya, buat Melif.
0: Amin.
1: Dan, buat ini juga Pak Sadi juga, ya. Dan mungkin semua-semuanya tanpa terkecuali, buat Fit.
0: Sama-sama.
1: Buat Fit sama bertugas.
0: Sama, Bang Wadid sehat selalu, ya.
1: Mopi juga.
0: Iya, sama-sama. Mopi. Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jam-jam sore ini kan Mbak Abangnya. Gitu semangat kan dulu buat Mbak Abangnya. Dari mana-mana malas mau mandi. Gitu hangat kan dengan lagu-lagu dangdut ya kan. Ya baru bangun tidur, belum nyatu amat nyawa kan. Mbak Pit satu kan, nyambung kan. Tiga penelpon, tiga lagu lah dulu Mbak Abangnya supaya enggak kok sepi. Kita bergoyang dulu dari Mbak Abang, oleh Mbak Abang, untuk Mbak Abang. Ada siapa aja? Ini dia Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cet cet cet cet.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Caca-caca, Mbok Abang. Apa di kabar, Mbok Abang? Lanjut lagi yuk. Oke, yang mau bergabung di via telepon boleh, atau di via WA juga boleh ya, 0811-570-0943 nya Mbak Bang, atau di 0561-571-571. Yuk, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, caca-caca, Mbak Pi.
0: Caca-caca, siapa di mana lah nih?
1: Alias Cek Nur, yang sepanjang hari.
0: Apa di kabar, Cek Nur?
1: Baik-baik sayang, Mbok Pi.
0: Alhamdulillah. Baik, apa kabar? Udah hujan belum di Bakau?
1: Ada 3 hari yang lalu tuh. Simpang lewat ya dia?
0: Oh iya, kok ada lah.
1: Adalah untuk membasahkan
0: bumi.
1: Tanah, yang hilang ke debu.
0: Hilang ke debu. Asyik Cik Nur.
1: Lagu ada di dia nak buat.
0: Ada pilihan bokpit ada kalau mau boleh.
1: Apa dia tu boleh ke?
0: Senyum membawa luka. Air mata perkawinan. Pemberi harapan palsu.
1: Itu yang ada. Pemberi harapan palsu.
0: Tampaknya ni pengalaman hidup, ya nak.
1: Adalah
0: 11-12 ya nak.
1: Betul. Yang merasa lah ya nak.
0: Yang merasa
1: ya. Memberi harapan palsu.
0: Kita
1: orang jaya ya.
0: Kita tulus lah ya nak. Bujur arus kata orang. Kira belah salam
1: terutama buat Bu Pit lah, sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu yang terbaik.
0: Amin, amin yang terbaik.
1: Untuk Cik semua keluarga Mbok Pit dan juga semua penyiar RRI tanpa terkecuali. Semoga makmur.
0: Amin.
1: Terkendali. Semoga
0: amin.
1: Kalau dah penyiar makmur, jadi pendengar pun senang hati.
0: Masya Allah, amin. Lanjut.
1: Rapaan kakak saya, Kak Ani Gangkurma, semoga sehat selalu kak. Bergabunglah. Sekali-sekali. Lanjut. Ketik lah dulu. Ada almarhum bijak kat buat ngetik kan?
0: Biasalah. Tak apa. Yang penting monitor.
1: Yalah, alhamdulillah. Monitor terus je.
0: Ya ke?
1: Kalau saya telefon dia tu bersiung-siung tak punya radio dia.
0: Ya ke? Mantap.
1: Yalah, semoga sehat kakak. Lanjut. Ada Bang Rosi, Nurjana, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin. Ada juga Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Yunai, Kompong di Selat Panjang. Buat Bu Ana, Tan Rai, Bang Andreopan juga. Setangkai di Pak Reweng. Ada Mak Kram, Bu Aja Arfia. Lanjut Wardi sama Mamak Yohananya. Juga Pak Mo. Setangkai serasi, pasangan serasi. Buat Pak Mo juga. Dino buat Melik. Wak Jena, ada juga Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Ada juga Bang Heman, Mak Ye. Semoga semakin pulih kesehatan Mak Ye, amin. Anissa di Ukam, Mbak Tini, Niko juga, Hendra. Ada Bang Badul dan kawan-kawan, Manis Manila juga. Kanda Yahya, Mak Elduak Singgit, buat Elnichan sama Mamak Titin Sumarni. Buat Bang Jack. Nah, yang lainnya Koko Awi, Bang Batia juga, yang lain semua tanpa terkecuali. Siapa senyap-nyapa keluarga saya lho? Bang Ahmad Trompet, tetangga Bang Boeka. Yang lainnya buat Mbok Non juga di Batu Layang. Semoga terhibur. Yang lain dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hanal. Mua-mua dibungkus habis. Terima kasih banyak Mbok Pit yang berlonggo-longgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang Cik Nur kita. Mantap dah tu. Yuk lanjut 0811-570-0943 boleh. Atau Mbok Abang yang mau bergabung bersama Mbok Pit di mana? Via telepon juga boleh. Itu nanti pas jam 4 lah ya, kita ke informasi terkini dulu, baru Mbok Pi joinkan di TikTok, okay?

0: Sila.
1: Assalamualaikum Bok Pil.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar Bok Elni?
1: Alhamdulillah sehat. Bok Pil gimana, sehat ya?
0: Alhamdulillah berkat doa Bok Elni.
1: Asapnya semakin tebal nih.
0: Oh itulah. Jangan-jangan dompet ikut tebal kak ya? Bolehlah lagu apa nih?
1: Lagu dari Mbok Pip tadi tu kan, Senyum Membawa Luka ya.
0: Mantap dah. Mau.
1: Iyalah itulah siapa?
0: Senyum depan Mbok Pip rupa hati luka ya enggak? Iyalah. Yuk. Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Buat Mak Nur Bakau tadi. Terima kasih sapaannya Mak Nur. Buat Bang Jafar Kak Nila, Bang J Kak Kartini, Bang Rosi Kak Nurjana, buat Bang Syukur Kak Tini, Kak Emma Selpa, Bang Juni, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Ora, Pak Moknya, Mak Kasih juga sapaannya, buat Bang Dino Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Kak Ayang, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Panjang Siti emailnya, Kak Amo Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Pak Tadi, buat Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mak Nur, Mak Nur dah. Buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Dayang Padila, Kak Nur Halimah, Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jenahnya, buat Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Kak Lasim Dirasau, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, buat Mbah Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, buat Haja Arbia, buat Mbak Junita, Bang Hendra, Rimpawa, buat semua-semualah Mbok Pit dari A sampai Z ya. Buat Mbok Pit sehat selalu sekeluarga ya.
0: Sama, Mbok Elni juga sehat.
1: Murah rezekinya
0: ya. Sama.
1: Pulang dengan selamat. Semoga apa yang diinginkan tercapai.
0: Sama-sama.
1: Semoga dapat momongan lagi.
0: Amin. Makasih banyak.
1: Makasih Mbok Pit. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang doa Mbok Elni ini. Mudah-mudahan makin deras ya. Di rumah kebetulan lagi habis beras. Duduklah gigit jari depan teras. Modalnya ya kerja keras agar rezeki meluncur deras. Ras ya. Lanjut. Masih ada? Oke. Mbok Pit, Senyum Bawa Luka aja lah ikut kata Kak Elni. Yang anggur merah tuh kan ya. Anggur merah yang selalu memabukkan Mbok Pit. Cuma lagu ya kan. Ku anggap belum seberapa. Itulah pokoknya dahsyatnya. Lobet dah. Masih kuat ya. Lanjut Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut adalah. Waalaikumsalam.
2: Kaulah.
0: Abis minum apa, Wak Sangka? Semangat. Wak Sangka.
2: Lagu apa nih Mbok Pit yang disediakan nih?
0: Oh, yang disediakan untuk Wak Sangka apa lah yang tak ada. Dengar baik-baik ya. Nih dengar nih. Mancur Ais, Air Mata Perkawinan.
2: Air Mata Perkawinan.
0: Langsung kan?
2: Untuk Kak Elni cantik jadi makasih ya sapahannya ya.
0: Iya.
2: Untuk Wardi juga makasih juga sapahannya. Pak Mo dengan Kak Ura tadi ya, makasih juga sapahannya. Untuk Bang Gusi saya. Untuk Wak Melik, Bang Jet ya. Untuk Putra Kapal, untuk Bang Dino, untuk Putra Tahul ya. Untuk Pak Long Japat, Bang Amin Senjaya, untuk Bang Budi, untuk Kak Inak saya dari Pungkas, Mak El dari Jongkat, Bunda Rama, untuk Jaka Suara, untuk Bang Hendra kita membawa ke Sengkawang, tak tahu kak saya alamatnya tu ya. Untuk siapa lagi? Makam, Mak Njang Siti, Kak Emil, Kak Aura, ya. Mama Rurul.

0: Untuk semua-semua lah tanpa kecuali dibungkus habis untuk apa sih penyiaran nih yang paling cantik yang paling baik hati semoga panjang umur dimakmurkan rezeki beri keselamatan beri kerana Allah SWT mudah-mudahan pada saya selalu untuk
1: untuk apa untuk apa susah untuk semua lah ya.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bingung untuk siapa? Iyalah, untuk yang mendengarkan semua lah ya, nak wak sangka. Baiklah. Makasih banyak wak sangka dah berbagi-bagi ya, nak. Berbagi-bagi, berbagi rezeki. Berbagi untuk yang lain mau silaturahmi tiga pendapat tiga lagu. Namun kita sudah pas jam 4 kita ke info terkini dulu lah ya mbak abang ya. Nanti lepas itu baru mbak pi putarkan lagu yang udah diminta ini. Acam mana? Setuju? Setuju? Oke. Yang ke mana-mana ya.
2: Pontianak punya berita.

0: Bang, kabut asap yang menyeliputi kota Pontianak dan sejumlah wilayah Kalimantan Barat tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat, khususnya teman-teman remaja-remaji. Selain itu, bersama relawan muda dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat dan Sentra Remaja Katulistiwa, di tengah kondisi tersebut, para relawan muda ini mengambil bagian dalam aksi sosial melalui gerakan warga tolong warga. Mereka turun langsung ke sejumlah titik terdampak untuk membagi masker, air, makanan, vitamin hingga memberikan pemeriksaan kesehatan sederhana. Aksi tersebut bermula dari gerakan spontan anak muda yang melihat kondisi kabut semakin pekat. Relawan kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk organisasi mahasiswa dan instansi kesehatan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan mencakup masker medis KN95, paket makan minum, vitamin, pemeriksaan tekanan darah dan kadar oksigen. Penyaluran juga menyasar kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan balita. Keterlibatan langsung dalam aksi sosial ini memberikan pengalaman berbeda dibanding hanya mengikuti perkembangan kabut asap melalui media sosial. Menurutnya, kondisi di lapangan memperlihatkan adanya kepedulian dari berbagai pihak yang turut membantu masyarakat terdampak. Selain itu, pengalaman pertama turun langsung ke salah satu titik terdampak, diakui relawan Firman sempat merasa khawatir ketika memasuki kawasan dengan kondisi kabut semakin pekat. Menurutnya, perubahan kondisi lingkungan drastis mempengaruhi kondisi psikologis remaja. Selain menjaga kesehatan fisik, PKBI Kalbar memfasilitasi layanan konseling dengan konselor profesional maupun konselor sebaya sebagai salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat yang butuh pendampingan psikologis. Upaya menghadapi kabut asap diharapkan tidak hanya berfokus pada perlindungan kesehatan fisik, tapi juga memperhatikan kondisi mental masyarakat selama aktivitas dan mobilitas masih terbatas. Sekian Pontianak punya berita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Caca. Oke. Selamat sore kembali Mbak Fit ucapkan untuk Mbak Abang semua yang udah gabung di sini. Ayo silakan yang udah Mbak Fit joinkan di TikTok sore hari ini. Selamat bergabung. Selamat berjumpa kembali. Salam kenal dari Mbak Fit. Semoga Mbak Abang sehat. Semangat. Ya nak. Ah, baiknya walafiat pokoknya menyertai Mbak Abang ya. Baik, lagu dari Mbak Fit di meja siar ada beberapa, dua lagi lah ya, gak terasa. Ada Leo Waldi, Tak Seindah Mimpi, Marissa Putri, Jangan Keluar Dulu. Kalau mau Abang mau pilihan dari sendiri, coba-coba lah ya, siapa tahu bisa ya. Dan ada lagunya Pro dan Dut.
1: Pro dan Dut adalah kita, Mbak Fit yang cantik.
0: Caca-caca.
1: Caca-caca. Anista diuka.
0: Ah, baik, Kak Anista pilih lagu dari Mbak Fit, pilih sendiri.
1: Pilih sendiri boleh ya, ya.
0: Oke, okay. Apa sih judulnya, boleh tahu?
1: Lagunya, judulnya
0: adalah
1: Tak Pantas dari Sylvia.
0: Nah, Sylvia?
1: Iya.
0: Sylvia. Ya. Tak pantas.
1: Kalau boleh.
0: Kalau boleh dan kalau ada, ntar ya.
1: Ya, kita salam-salam dulu.
0: Ah, boleh lah sambil cari ya.
1: Sesamanya buat Bukti, keluarga selalu. Sama rezekinya, sama cantik, sama ayu. Dan buat Bu Ana di Sangrai, Cek Nor, makasih siapa Cek Nor, Mama Nurul. Okay. Buat Bang Heman Maye, Yolesa, Bang Hendra, Wardi, ya, buat Bang Niko, Mbak Tininya, buat siapa ya? Buat Bang Awi, buat Bang Japar, buat Pak Usu Busti, buat Ella, buat Wanasi, Wanusu, buat siapa lagi lupa nanti? Mbak Fitri. Buat inilah semua-semuanya
0: semua, ya. Okay.
1: Nah, buat ini Kong Ali jangan lupa tuh. Buat Kong Ali keluarga saya selalu. Buat Mbak Fitri makasih banyak.
0: Ini ini ke selfie kan, selfie ama boleh.
1: Selfie ama tuh apa judulnya tuh?
0: Seraya dan Kurindu Ayah.
1: Oh ya, boleh lah. Boleh tak ada yang lain ya.
0: Oh ya, ditunggu lagunya.
1: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk Kak Anista di UKA-UKA ya, di daerah Jeruju kan. Salam untuk monitor yang ada di sana semua ya, sehat-sehat. Baik, jam-jam sore yang baru balik dari kerja kan Bu Abang ya, letih, mau rebahan dulu, santai-santai dulu ya kan. Mudah-mudahan bisa menyejukkan hati ya Bu Abang ya, dari sekian yang udah dikerjakan. Iyalah, habiskan semuanya di rumah. Lepas-lepaskan yang udah-udah gitu. Yuk lanjut Pro Dangdut.
2: Yang Dut adalah kita.
0: Caca-caca.
2: Caca-caca.
0: Iya. Apa kabar? Iya, waalaikumsalam. Sehat Bang Niko?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Fitri sehat.
0: Iya, berkat doa Bang Niko sehat.
2: Banyak tuanya enggak Pak Fitri?
0: Iya, amin. Makasih. Mudah-mudahan ya semangat terus, kerja keras.
2: Masih kabut ya asap ya?
0: Iya, masih belum normal.
2: Oh, nanti dikirim ke Jakarta hujannya ya.
0: Amin. Hujan rezeki ya.
2: Iya,
0: Bang Niko mau pilih lagu yang mana nih? Dari Mbak Fitri mau?
2: Lagunya yang cewek ada enggak dari Mbak Fitri?
0: Ada Marissa Putri.
2: Apa judulnya?
0: Jangan Keluar Dulu, kan lagi karhutlah.
2: Oh iya, bolehlah.
0: Bolehlah ya. Kirim salam buat siapa?
2: Semoga Mbak Fitri sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Lancar segalanya.
0: Sama.
2: Banyak doanya.
0: Sama.
2: Naik gajinya ya.
0: Amin. Makasih doanya.
2: Untuk Kak Ininya sehat selalu. Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma siapa, Bang Junai, Nuri Bakar, Bang Hendra, Kak Anista.
0: Iya.
2: Selebihnya fotokopi Kak Anista aja ya, Mbak Fitri.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Okay,
2: assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Niko di Jakarta. Ditunggu lagunya ya. Mendengarkan kita melalui era digital. Terima kasih Mbak Abang juga yang baru sampai gabung. Mendengarkan kita melalui era digital atau juga mendengarkan melalui FM kesayangan Mbak Abang ya. Iya, selamat sore yang bergabung di TikTok sore hari ini. Berikutnya apa kabar? Lanjut. Oke, Pro dan Dut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Pi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Nggak kemana-mana hari ini.
3: Tadi tuh sama makam baru balik dari rumah Bang Jos. Bang Jos minta urut.
0: Oh iya kau.
3: Anak makam.
0: Udah enak Anda, udah sehat dah.
3: Alhamdulillah lah. Urut tadi tuh.
0: Biasalah.
3: Balik tadi tuh ada makam nak gabung. Makam kan di rumah saya.
0: Oh iya kau. Sekarang mana dia ni? Balik dah.
3: Udah balik tadi.
0: Oh iyalah.
3: Dapat gabung balik.
0: Gabung di rumah lagi, enggak. Mana lagu apa nih?
3: Yang dari Mopit ya.
0: Tiga.
3: Yang cowok.
0: Leo Waldi.
3: Nah itu jalan mungkin dengan penapu waktu kan.
0: Siapkan untuk lagu ya.
3: Iyalah.
0: Kirim salam.
3: Salamnya pertama Mbak Bobi. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Buat Andri Opan, Emma, tayang-tayang Abang Yunai, Ina ada Mas Syukur, Makam, Bang Batiar, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Mamanya Siti Imel, Mbak Tini, Anista, Elni, Aura, Cek Nor, Ismail Jungkat, Bunda Aria, Bang Amisan Jaya dengan Ayang, Wabdi, Bang Awi, Julaiha, Bang Yahya, Dina, Ayu Grepa, Dion Nali Kupang, Koko Wandi, Koko Wali, Bang Rosi dengan Nuriana, Nita Pabulu Ase, Mbak Lasie, Mbak Kakung, Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya Mbak Pid ya. Buat Mbak Pid, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Iya, udah tiga penelpon Mbak Abang. Nanti kalau ada sisa waktu kita lepaskan lagi dan kita gabungkan lagi Mbak Abang semua ya. Kita berjoget lagi masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita, era di Pontianak.

Okay, baik Bu Abang, dengan berakhirnya lagu Leowaldi Tak Seindah Mimpi, mengakhiri juga jumpa Mbok Fit dengan Bu Abang di Prodangdut kita Jumat hari ini 18 September 2026. Besok Bu Abang, besok kita udah di Prolada ya, program lagu-lagu daerah. Nanti kita balik lagi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, makasih yang udah berkenan gabung sama Mbok Fit, yang belum berkenan dikarenakan sesuatu hal, jangan kecewa hati ya. Besok kita kebagian lagi ya. Pamit Bu Abang, nyamannya makan buah kundur. Buah kundurnya digigit komat kamit. Saatnya Mbok Fit mundur. Mundur pamit ya. Sampai jumpa besok.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.

Bu Abang, harga cabai di Pasar Mawar Pontianak, Kalimantan Barat mencapai Rp130.000 per kilogram, membuat pembeli mengurangi jumlah belanja kebutuhan harian. Pedagang cabai di Pasar Mawar Pontianak, Eko, mengatakan harga cabai saat ini berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram, tergantung kualitas. Ia menuturkan kenaikan harga tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan akibat kemarau yang menyebabkan banyak tanaman cabai mati. Cabai susah didapat karena banyak pohonnya mati akibat kemarau. Eko menjelaskan cabai yang dijualnya dipasok dari daerah kampung atau lokal serta dari Pulau Jawa. Berkurangnya stok membuat harga meningkat sementara jumlah pembeli relatif masih sama. Namun kenaikan harga membuat konsumen mengurangi volume pembelian. Kalau sebelumnya membeli dalam jumlah lebih banyak, kini sebagian pembeli memilih membeli sedikit demi menyesuaikan.

0: kemampuan belanja. Kondisi tersebut turut berdampak pada aktivitas perdagangan. Menurut Eko, harga cabai tidak dapat langsung kembali normal karena petani membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dari masa tanam hingga panen. Ia berharap pemerintah dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan sehingga harga cabai berangsur stabil dan kembali terjangkau masyarakat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

berjumpa lagi bersama Boya yang paling cantik sekota Pontianak ya, di ruang dengarnya Bu Abang 18 September 2026. Hari apa nih? Hari Jumat. Jumat berkah Bu Abang ya. Berkahnya ngapa Bu Yo? Banyak lah. Berkahnya kita masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa saling sapa seperti sore hari ini. Dan berkahnya juga kita masih diberikan kesehatan Bu Abang ya. Nah, Bu Abang yang hari ini kabarnya sehat, alhamdulillah puji Tuhan. Kalau ada kabarnya sakit, gundah gulana, galau merana, kita doakan juga semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia. Dan juga Mbak Abang, kalau tengok-tengok nih hari ini keluar rumah, udah agak lumayan ya Mbak Abad, kabut asapnya udah enggak setebal kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu. Udah agak apa ya, reda-reda gitu Mbak Abang ya, meskipun belum sempurna, belum betul-betul bersih, tapi lebih baik. Dan semoga besok-besok lebih baik lagi dan kabut asap betul-betul hilang, terhempas dari Pulau Kalimantan ini Mbak Abang, biar segar lagi udara kita, sehat lagi lah paru-paru dan pernapasan kita. Nah, tadi udah dikawani Mbak Pit ya Mbak Abang dengan dangdut-dangdut ria, seru sekali. Ajep-ajep bergoyang bersama. Nah, sekarang bersama Mbak Yo dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Seperti biasa ada pleser, ada cari tahu, ada ragam irama nusantara, ada bijak bepantun, ada hasanah budaya bekesah, kemudian juga lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbak Abang. Dan gak lupa juga untuk kaum muslimin dan juga muslimat di kota Pontianak dan sekitarnya, nanti kita kumandangkan azan maghrib pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat dan azan isya pada pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Nah Mbak Abah ya, nanti setelah ini kita jalan-jalan online seperti biasa Mbak Abang ya, jangan kemana-mana.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dah pukul 17 lebihnya 12 menit. Buat abangnya tandanya gitu udah masuk dalam program Pleser. Nak jalan kemana tuh? Seperti biasa, ngajak Bu Abang jalan-jalan online. Ya, sore-sore gembira nih Bu Abang, sore-sore sejuk, mendung-mendung kelabu. Ini agak jauh Bu Abang ya, jadi mau pegang kuat-kuat memang. Jangan lupa bayarannya untuk saya, karena saya bonceng jauh nih Bu Abang. Kita keluar pulau. Ngapa pula Mbok Yun? Nah, ngapa-ngapa. Biar refreshing ya kita. Biasa kan di Kalimantan Barat ya, ya seputaran ya. Ini kita ke luar pulau kita Mbok Abang. Ini saya ngajak bonceng ya. Bonceng banyak nih, tanjal, bertanjal. Bertanjal 3 lebih nih Mbok Abang. Karena kita mau menuju ke Gunung Bromo. Pendaki kita Mbok Abang ya. Gunung Bromo adalah salah satu gunung api yang masih aktif di Indonesia. Nah, gunung yang memiliki ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut ini merupakan destinasi andalan Jawa Timur. Nah, kan kita ke Pulau Jawa Timur nih Bu Abang. Gunung Bromo berdiri gagah dikelilingi kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi. Siapa sih nih Bu Abang yang udah pernah ke Bromo? Ini adalah salah satu tujuan wisata saya yang saya inginkan Bu Abang, yaitu ke Bromo, melihat matahari-matahari terbit dan matahari terbenam ya, sejuk-sejuk gitu Bu Abang. Nah, wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo akan disambut oleh pemandangan yang indah. Salah satu yang terkenal dari Gunung Bromo adalah Golden Sunrise-nya atau matahari terbit Bu Abang ya. Pasalnya Gunung Bromo dinobatkan sebagai tempat yang menawarkan pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Sesaat setelah momen matahari terbit berakhir, wisatawan akan kembali disuguhkan pemandangan yang tak kalah indahnya, yaitu pemandangan negeri di atas awan. Wah. Dan daya tarik Gunung Bromo yang istimewa adalah kawah di tengah kawah dengan lautan pasirnya yang membentang luas di sekeliling kawah Bromo yang sampai saat ini masih terlihat mengepulkan asap putih setiap saat, menandakan gunung ini masih aktif.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lanjut lagi kita di Pulser Mbo Abang, Gunung Bromo dan keindahannya. Salah satu atraksi yang paling menarik di atas Gunung Bromo adalah matahari terbit. Gumpalan awan yang menutup langit perlahan-lahan tersibak oleh bola putih kekuning-kuningan. Cahaya merah merona di ufuk timur, perlahan-lahan timbullah temerang yang kian membesar hingga membentuk setengah lingkaran sang surya yang merah menyala. Berangsur-angsur warnanya berubah menjadi keemasan. Udara sekitar mulai menerang, mulailah suatu hari dan kehidupan yang baru. Semuanya mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kecuali di puncak Bromo, atraksi matahari terbit bisa dilihat di puncak penanjakan. Gunung Bromo masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana wisatawan dapat mengunjungi destinasi lain seperti Gunung Semeru, Gunung Tengger, Gunung Batok, dan tentunya Gunung Bromo. Secara administratif, Gunung Bromo masuk ke dalam 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Terdapat alternatif untuk mencapai Gunung Bromo melalui jalur darat, yaitu dengan cara transit di Kota Malang. Rute yang ditempuh menjadi Malang, Tumpang, Gubuk Lakah, Ngandas, Jemplang ke Bromo. Nah, perkiraan waktu tempuh adalah 2,5 jam perjalanan. Namun, kalau memilih rute ini, bersiaplah menemukan medan yang cukup terjal. Saat kita tiba di Gunung Bromo, kemungkinan kita akan berada di suhu di bawah 10 derajat Celcius. Sejuknya. Maka pastikan kita udah mempersiapkan jaket tebal, syal, serta sarung tangan, Bu Abang. Pastikan juga kita telah mengemas kacamata dan masker untuk melindungi bagian wajah kita. Jadi demi kenyamanan kita dalam mengeksplor Gunung Bromo, ada baiknya kalau kita mengenakan sepatu boot atau sepatu hiking dibandingkan menggunakan sepatu sneaker biasa. Hindari penggunaan sandal karena medan yang akan kita temui memiliki kontur yang berbatu dan terjal. Nah, siapa nih yang punya agenda nak ke Pulau Jawa nih, Bu Abang? Ya, khususnya ke Gunung Bromo nih. Mudah-mudahan kita semua, Bu Abangnya, dipanjangkan langkah kita biar bisa berjalan-jalan keluar pulau, salah satunya ke Jawa Timur dengan destinasi wisatanya yaitu Gunung Bromo. Amin, amin, amin, amin, amin. Ya, kali ini tak apa saya gonceng Bu Abang lewat online. Ya, ya kan, cukup lah dengarkan dulu dari cerita-cerita saya. Ya kan? Nah, siapa tahu bulan depan bisa langsung berangkat ke sana. Amin. Baiklah Bu Abang, itu dia jalan-jalan online kita di Pulser sore hari ini. Semoga menjadi referensi baru ya untuk kita yang mau berwisata di luar pulau Kalimantan. Nah, juga nanti sembari kita menantikan azan maghrib pada pukul 17:43 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dulu koleksi lagu-lagu religi. Jangan kemana-mana.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang, pemerintah Kota Pontianak mendorong perbaikan layanan distribusi di Pelabuhan Senghi melalui penerapan transaksi non-tunai atau cashless. Pembayaran secara bertahap diarahkan menggunakan e-money, kartu debit maupun kris. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penerapan pembayaran non-tunai menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola layanan yang lebih mudah dan transparan. Penerapannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan perbankan, pemerintah maupun pihak swasta. Menurutnya, transaksi non-tunai pun dapat mengurangi potensi praktik yang tidak diinginkan dalam proses pembayaran retribusi. Masyarakat dapat menggunakan sejumlah pilihan pembayaran yang sudah umum digunakan. Perbaikan layanan retribusi tersebut berjalan sejalan dengan rencana penataan kawasan Pelabuhan Senghi. Pemkot Pontianak akan melakukan penataan terhadap bangunan dan dermaga serta menata aktivitas pedagang kaki lima atau PKL di kawasan tersebut. Edi mengatakan Pelabuhan Senghi memiliki aktivitas pelabuhan pedalaman dan pelabuhan antar pulau. Penataan diperlukan agar kawasan tetap mendukung aktivitas tersebut sekaligus memberikan lingkungan yang lebih tertata bagi masyarakat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkap nya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Bu Iya di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di jam 18 lebihnya 6 menit, wah bang, tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini, Bu Abang, yang nak dibahas adalah tentang sebuah prestasi ya. Prestasi grup Hadrah Saibatul Hamdi Pukau Sultan Pontianak di Malam Literasi di Jungkat, Bu Abang. Jadi kita malam ini berkisah tentang inilah dia, Bu Abang, sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi Mbak Abang, kesadaran untuk melestarikan kesenian tradisional di tengah derasnya arus modernisasi bukanlah hal yang mudah bagi generasi masa kini. Namun, dedikasi luar biasa ditunjukkan oleh para pemuda dari Desa Peniti Luar, Kecamatan Jungkat yang konsisten merawat tradisi melalui grup seni hadrah bernama Saibatul Hamdi. Baru-baru ini, grup Hadrah Saibatul Hamdi mendapat kehormatan tampil memukau di hadapan Yang Mulia Sultan Pontianak dan keramaian pengunjung dalam acara istimewa malam peringatan Hari Literasi Internasional di Pasar Jungkat.

0: Lahir dari kepedulian pemuda desa, perjalanan saya Batul Hamdi dimulai pada tahun 2015. Grup ini lahir dari kegelisahan para pemuda desa peniti luar melihat kesenian hadrah yang mulai jarang diminati oleh generasi muda setempat. Berawal dari kumpul dan belajar bersama, mereka sepakat membentuk sebuah wadah kesenian yang kokoh. Nama saya Batul Hamdi sendiri tidak dipilih sembarangan, Bu Abang. Nama ini merupakan nama asli dari kakek Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib, yang memiliki arti sehelai uban yang terpuji. Nah, filosofinya, meskipun masih muda, mereka ingin memiliki kebijaksanaan, keteguhan hati, dan sifat-sifat terpuji sebagaimana makna nama tersebut. Nah, mereka pun mau menjadi generasi yang terpuji dalam akhlak, karya, dalam menjaga warisan leluhur, ungkap Muhammad Tahir, pimpinan Hadrah Saibatul Hamdi.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

dekat dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah

Nah, Bu Abang, kita masih di adat kita. Lanjutkan lagi, Bu Abang, ya, tentang grup Hadrah Saibatul Hamdi, Pukau Sultan Pontianak di Malam Literasi Jungkat. Nah, tentu ada tantangan-tantangan tersendiri, Bu Abang, ya, bagi para pecinta seni untuk literasi, ya, Bu Abang. Nah, khususnya di sini, yaitu Saibatul Hamdi. Nah, tantangan regenerasi dan kekompakan bertahan selama kurang lebih 11 tahun tentu bukan tanpa rintangan, ya, Mbok Abang. Menjaga konsistensi di saat banyak pemuda beralih pada tren modern menjadi ujian terberat. Proses regenerasi personel pun menjadi tantangan tersendiri, mengingat butuh ketulusan, kesabaran, dan keseriusan ekstra untuk mempelajari seni Hadrah. Meski demikian, ujian tersebut justru menempa Saibatul Hamdi menjadi tim yang semakin solid. Latihan rutin yang digelar setiap minggu, baik sore maupun malam hari, difokuskan pada penyelarasan gerak dan suara. Selain itu, juga serta menjadi momen untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, rahasia kekompakan mereka rupanya terletak pada ikatan kekeluargaan. Nah, hubungan antar anggota dibangun melalui persaudaraan yang erat, saling mengunjungi dan saling membantu saat ada kesulitan, gitu, Mbak Abang. Nah, bagi mereka, Mbok Abang, Saibatul Hamdi bukan sekedar grup seni, melainkan satu keluarga. Kalau hatinya udah satu, gerakannya pasti kompak, gitu kata mereka. Nah, akhirnya sampailah ke momen puncak di Malam Literasi Jungkat. Momen manggung yang paling membekas bagi Saibatul Hamdi terjadi pada Malam Literasi Jungkat baru-baru ini. Nah, tampil langsung di hadapan Sultan Pontianak dan disambut dengan antusiasme warga yang begitu hangat, membuat seluruh rasa lelah dan perjuangan mereka terbayar lunas. Perasaan haru, bangga, sekaligus terhormat menyelimuti seluruh anggota grup. Apresiasi langsung dari pemimpin dan masyarakat membuktikan bahwa seni budaya Hadrah masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Pengalaman ini menjadi suntikan energi yang luar biasa bagi mereka untuk terus berkarya, Mbok Abang. Nah, pesannya untuk anak muda, untuk generasi muda ke depan, Saibatul Hamdi berharap dapat terus bertahan menciptakan karya dan memperluas panggung inspirasi mereka ke berbagai daerah. Melestarikan Hadrah, grup ini pun bertekad untuk terus menjadi wadah yang menanamkan akhlak mulia bagi para pemuda. Menurut kisah perjalanannya, Saibatul Hamdi menitipkan pesan mendalam bagi generasi muda di Kalimantan Barat. Jangan pernah malu mencintai dan melestarikan seni budaya sendiri, karena budaya adalah identitas kita. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Mulailah dari hal kecil, tekunlah dan cintailah. Di dalam seni, warisan leluhur tersimpan keindahan, kearifan dan nilai-nilai luhur yang tak ternilai harganya. Nah, Bu Abang, itu dia adat kita malam hari ini. Semoga menginspirasi, apalagi khususnya generasi muda dalam dunia Hadrah, Bu Abang, yang pastinya harus dilestarikan karena ini adalah salah satu peninggalan daripada turun-temurun, Bu Abang. Ya, baik. Gitulah adat kita pada malam hari ini, Bu Abang. Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Nanti juga pada pukul 17, maksud saya 18 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat, kita kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menembuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Mengapa kita sering merasa mengantuk? Sering mengantuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya jam tidur, kelelahan, hingga penyakit tertentu. Bagi tubuh, tidur sama pentingnya dengan makan dan minum. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan kualitas dan kuantitas tidur.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbak Abang, berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 961 garis miring BPBD garis miring 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Barat Dr. Andes Haji Riano Rosan secara resmi melepas penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah CPP dan logistik darurat bencana di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat Jumat 18 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah dari wilayah penerima bantuan serta perwakilan instansi terkait. Sehubungan dengan perpanjangan status tanggap darurat dalam rangka penanganan bencana asap akibat karhutlah di Kalimantan Barat, salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Kalbar adalah menyalurkan bantuan buffer stok kepada masyarakat terdampak. Pada tahap ini, bantuan difokuskan kepada 4 kabupaten yang belum memperoleh bantuan penanganan karhutlah dari pemerintah pusat, yakni Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Menurut Gubernur, penentuan wilayah penerima dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat dampak karhutlah di masing-masing daerah. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Shoot. Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, bang, bang. Bang, bang.
5: Ya, ah, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah, sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi dulu ya.
4: Ya. 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Amai.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
5: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
5: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah dia ikut dia.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Aku kosong periuk.
4: Ya, dari tadi betul.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya, abang makan tu ya.
6: A few moments later.

0: Pada zaman dahulu, di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur. Embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan, menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuka hutan itu menjadi sebuah desa.
1: Ah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat ini untuk bersama-sama membahas masalah kepindahan kita nih.
2: Betul, Pak RT. Kami ini dah setuju bah nak pindah. Cuma nak pindah ni ke mana ya kita ya? Tak faham gak saya? Itulah. Cuma setuju je lah pokoknya kita nak pindah ke mana.
1: Nah, itulah dia ni Pak Aloy. Kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lho. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah. Dan apa pula tujuan kita pindah tu? Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan je? Kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Nah, mungkin gak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu, Pak.
3: Saya pun mikiran gitu gak, Pak? Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu.
4: Betul gak kata
3: Pak? Belum perjalanannya yang harus kita tempuh gak tu? Sedang gak jauh, ha? Jadi saya setuju usul bapak tu. Kita buka lahan hutan jak pak. Atau kita buka kampung baru. Cari suasana baru.
2: Kalau saya pun kayaknya setuju gak pak. Soalnya kalau kita pindah ke hutan tu kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tu subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah, seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita ni udahlah gersang, ladang untuk kita bertani pun susah, usaha pun jadi susah, apa-apa pun dah sempit, mata udah mulai kering, risau dah saya pak. Nah, baguslah kita cari jak tempat yang baru pak, terutama yang lebih subur.
1: Kalau begitu baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ini, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang, mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi gimana kita setuju semua ni?
2: Setuju pak.
1: Yelah.
0: Akhirnya pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi. Mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, bersama-sama mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda eh. Jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Apalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat. Macam yang aneh-aneh tu, di rumah saya tu kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merindinglah pula aku ni pokoknya.
3: Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya. Dan rasa ada je yang ganggu-ganggu tu. Istri saya pun beberapa kali tengok yang aneh-aneh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dah tak betah lagi di sini ni, cemana kalau kita balik lagi ke tempat tinggal kita yang lama, yang semula tu gimana?
4: Cuma pak, kita kalau balik lagi ke kampung kita yang lama tu, kita sama macam dulu pak. Merasa kita udahlah panas berengkang lagi. Gersang dah pak Tapi bingung gak ya? Saya pun ni jadi pening gak pala. Niat kita ni kan nak pindah ke sini pak.
3: Betul.
4: Tuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa gak ni pak? Nyatanya saya pun seram gak pak. Angker pula ni hutan ni ya. Apakah awalnya ini hutan belantara ya pak ya?
3: Dahlah kalau gitu sekarang mari kita berkemas-kemas lagi. Kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, tak apa-apa, silakan je lah. Yang nak balik lagi, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
4: Balik je lah pak.
3: Saya dah seram dah.
4: Sama pak
5: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya selosongnya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. banyak yang hanya selosongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi.
6: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain kate. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Yang Abang masih bersama Bu Yudi 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat ya. Di jam 20 lebihnya 24 menit. Tandanya kita udah masuk dalam apa, Bang? Abijak bepantun. Bepantun dengan santun. Temanya pantun nasihat. Nah, nasihatkanlah saya nih, Bu Abang ya. Mungkin banyak-banyak kurang saya nih. gitu ketawanya. Maaf, Bu Abang. Baik, sila di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Mbak Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini jari tingkin dari Banjar ini.
0: Ah, siapa nih?
1: Dari Banjar.
0: Oh, dari Banjar?
1: Iya, jaga tingkir ini.
0: Oh, ada pula ini jaga tingkir.
1: Ini pantun tumpuk ini.
0: Ah, sila.
1: Don salam sebuari buah betik. Tak malam untuk boyo yang paling cantik.
0: Ah, ini saya suka bagian dipuji ni.
1: Cuma itu boyo ya.
0: Iya.
1: Ini kata baru ini, jaga tingkir ini.
0: Iyalah.
1: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia dari Banjar jaga tingkir katanya. Iyalah, pokoknya nama panggung buat abang tu biasa ni. Sampai bingung saya. Selanjutnya bijak berpantun. Halo.
2: Kejut saya.
0: Apa pula ni? Terkejut tiba-tiba ni.
2: Kali juga audio menyala ya.
0: Apanya?
2: Yang ketawa lo.
0: Oh.
2: Punya orang kita.
0: Dengan siapa di mana lo ni? Bergema. Bergema. Halo?
2: Bukan pon, bukan ponton sebang ponton. Ponton isinya pengayo. Bukan paton sebang pantun. Pantun ini untuk Mbok Yo.
0: Benar kena nih.
2: Bukan ponton sebang ponton. Pantun diikat dengan tali. Bukan pantun sebang pantun. Pantun ini untuk Tok Ali.
0: Apa tu?
2: Pokoknya banyak anu lah, banyak pantun lah. Bukan pantun sebarang pantun. Pantun muat nyali di. Bukan pantun sebarang pantun. Pantun ini untuk Bang Wadi.
0: Banyak nih.
2: Banyak. Dah juga dulu. Tiga ya dulu ya.
0: Oh, tiga dulu. Iyalah.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Malam. Selamat malam. Itu dia Pak M. Isa ya di Mega Timur udah bergabung. Ada di chat WhatsApp nih Bang Panci Kombet di Bakau. Anak keriang dimarah kumbang. Besolek pipi si burung bayang. Tadi siang gelap-gelap terang, sampai malam ini belum gak ada hujan. Oh, cuman ada gelap-gelap terang nih modelnya nih. Makasih Bang Panji Kombet yang udah bergabung bersama di Bijak Bepantun. Sila lagi buat Mbak Bang yang lain yang belum bergabung di pantun nasihat kita malam ini ya. Bijak Bepantun.
3: Halo.
0: Halo.
3: Bijak Bepantun.
0: Iya.
3: Bepantun dengan santun.
0: Ada dengan siapa di mana?
3: Dari Amda Yusuf di Jambi.
0: Dengan siapa?
3: Amda Yusuf di Jambi.
0: Oh, Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, kalau sehat. Sila pantunnya.
3: Pantunnya gini ya. Beli sepatu di Tanjung Uban. Bawa sabut pergi ke Jeddah. Satu bulan sudah tak turun hujan, kabut tetap semakin bertambah.
0: Di sana kabut gak ke nih?
3: Masihlah, sudah sebulan tak pernah turun hujan.
0: Iyalah, semoga cepat turun hujan.
3: Iya.
0: Ada lagi pantunnya?
3: Ada satu lagi nih ya. Buah ketapi, buah belinju. Burung nuri dari seberang. Apakah arti mimpiku ini? Baju yang ku sayang dicuri orang.
0: Betul-betul.
3: Iya, untungnya Bu Yu selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Itu dia Bang Hamzah Yusuf sudah bergabung. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Sama Bang Jafar di Tanrai 2.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Bo Yo, gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat juga. Seperti yang terdengar nih lah dia.
4: Ini Bo Yo ada satu pantun ya.
0: Boleh.
4: Luaslah lapangan kota. Kaca berkilat rumah bupati. Puas-puaslah mencari harta. Ingatlah dia tak dibawa mati.
0: Nah betul.
4: Itu Bo Yo. Burung pipit tidur di dahan. Pagi datang langsung terbangun. Orang lupa masih bisa diingatkan, asal hatinya mau mendengar petunjuk Tuhan. Makasih Bu Yo.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu di Bang Jafar di Tanjung Raja 2 udah bergabung bersama. Si lagi buat Bu Abang yang lain. Selanjutnya lagi bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun Bu Yo.
0: Iya. Dengan selamat siapa di mana nih?
1: Biasa Pak Mu dari Simbar nih.
0: Apa kabar?
1: Satu pantun Bu Yo. Masa buka di Pipuntun. Dapat ikan-ikan geronggong. Ketika kalau kita nyakat acara pantun, jangan sampai orang tersinggung.
0: Ah betul.
1: Udah lu Bu Yo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dadah.
0: Dadah. Itu dia Pak Mo. Ada Kak Aura juga ya. Sehat selalu. Pak Mo, Kak Aura.

Nah, sila-sila buat Mbak Abang yang lain, nak bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Temanya apa, Mbak? Ya, temanya pantun nasihat. Jadi sila buat Mbak Abang, kita saling menasihati supaya baiklah jalan hidup ini. Nah, buat Mbak Abang gak yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, Mbak Abang. Jangan ngebut-ngebut. Yang pakai motor, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga pelan-pelan. Yang pakai mobil, jangan lupa pakai seat belt-nya ya. Mana-mana lagi Mbak Abang yang lain nak bergabung bersama saya, Mbak Yu. Yang paling cantik sekota Pontianak nih. Ha-ah, di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: pergi ke pasar membeli ketan, singgah sebentar membeli jamu. Jadilah insan penuh kebaikan agar bahagia menyertai hidupmu. Asik lagi buat Mbak Abang yang lain nak bergabung. Bijak Bu Pantun.
1: Pantun dengan santun Bu Iyo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bang Wardi Rengas Kapuas.
0: Apa kabar Bang Wardi?
1: Sehat, alhamdulillah Bu Iyo.
0: Alhamdulillah, udah makan?
1: Udah. Udah makan.
0: Tadi itu pas lah abis maghrib tadi itu saya makan.
1: Bisa pelajaran makan ya.
0: Kan tadi itu sempat ada azan maghrib tuh kan. Nah sempat lah saya istirahat makan lo. Pas ada makanan. Kok tada lah. Sila Bang Wardi.
1: Pertama pantun Mbak Mok Yoro ni ya. Seperti biasa Mok Yoro memberikan salam di atas radio. Membaliknya di Kota Mempawah.
0: Jauh tu.
1: Jauh. Selamat malam lah buat Mok Yoro.
0: Selamat malam.
1: Punya perempat yang suka ketawa.
0: Nanti kalau saya suka nangis bimbang Bang Wardi.
1: Bimbang Bang Wardi.
0: Ada lagi tak?
1: Ada lagi. Sehat buat diri saya sebenarnya ni. Buat boyo pun boleh kat?
0: Boleh.
1: Jalan-jalan memakai sampan. Jangan saya lupa buat dompet. Di musim kemarau ini jagalah kesihatan. Agar terhindar dari penyakit.
0: Amin. Bagus benar nasihatnya ni.
1: Bagus benar kan? Alhamdulillah.
0: Ada lagi.
1: Jadi buat orang ini cuma dua dapat tetamu ini Mok Yoyo.
0: Iyalah.
1: Waktu kita nyamu lagi. Buat Mok Yoyo makasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi Adi Rengas Gapuas. Berikutnya Bijak Bepantun.
2: Santun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Putri Ayu olok-olok kubur.
0: Apa kabar Putri Ayu?
2: Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa.
0: Aman terkendali.
2: Aman terkendali.
0: Syukur. Yeah. Ada makan manjang?
2: Belum sore ni.
0: Udah malam dah ni. Lagi demam?
2: Ya.
0: Alamak, cepat sehat lah, cepat pulih. Udah minum obat?
2: Belum. Belum ada dapat nak beli ubatnya.
0: Kok cepat sehat ya? Apa tu?
2: Buah pelam sedap dimakan. Burung bio anak itik membawa anak. Selamat malam Mak yang ucapkan.
0: Selamat malam.
2: Kepada Mbok Yok yang cantik dari Pontianak.
0: Makasih.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Manjang Siti. Udah bergabung bersama kita.

0: Masih lagi buat Bu Abang yang lain. Nak bergabung bersama saya, Bijak Bu Pantun.
1: Bijak Bu Pantun, Mas Kantun, Bu Iyo.
0: Iya, Pak Mo.
1: Dari kota langsung ke Sarawak. Baliknya langsung ke Punggung. Kita dengan Bu Iyo ke Sarawak. Itu kita bisa terhibur.
0: Iya, kendak.
1: Ini untuk Bang Wadi loh.
0: Apa tu?
1: Dusun Raya pergilah mandi. Adik dia cuma cebong. Ini pantun untuk keluarga adik Wadi. Semoga Wadi bersuga panjang umur.
0: Amin.
1: Udah lumbuk yo.
0: Selamat malam. Makasih Pak Mo udah bergabung. Selanjutnya Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Febrian Bini.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, ini lagi habis baring-baring Moyo.
0: Iyalah, sedap ya nak baring-baring tuh.
2: Hampir ketiduran Moyo.
0: Hampir tak bergabung.
2: Itulah.
0: Sila pantunnya.
2: Pantun ini kejenak. Pantun nasihat Moyo. Kami mau coba dulu ya. Mengukir batu di daun jarang. Lautan dermaga panjang ke pantai. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Jauhkan prahara, jangan bertikai. Tuanglah madu jamu dengan cawan. Dalam bernapas teruskan sejajar. Buanglah lalu jenuh dan bosan. Jangan bermalas, teruslah belajar. Merintih lutut terluka, kaki cedera. Cempedak mereka makan bersama. Penyedih takut dosa, berhati mulia. Perbanyaklah sedekah, jangan riak. Bawalah tiang bukan papan. Dikejar kadal terguling, tangannya jatuh sesat. Jagalah lisan dengan ucapan. Biar kekal saling menjaga utuhnya sahabat. Itu dulu ya Mbak ya.
0: Iya Kak Dini.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia pantun nasihat dari Kak Tini. Selanjutnya Bijak Berpantun. Halo.
3: Halo. Selamat malam Mbok Yo.
0: Ara-ara. Dengan siapa di mana nih?
3: Saya dengan Rijal.
0: Rijal di mana, Jal?
3: Rijal, Mbok Yo, ya ampun, di Sungai Jawi, jauh. Sungai Jawi, Mbok Yo.
0: Salam kenal lah lo. Mana pantun Rijal?
3: Dengar lo, Mbok Yo, dengar lo.
0: Iya.
3: Ada nasi dalam kulkas. Ambil saja, berilah kuah. Jika posisi sedang di atas, jangan lupa menoleh ke bawah.
0: Cantik pula nih pantunnya nih, nyontek di mana nih?
3: Enggak, mana pula nyontek?
0: Oh, betul-betul. Ada lagi dak? Ada lagi dak?
3: Tak ada Mbok Yo.
0: Satu ya. Iyalah, kalau itu gitu. Iyalah, kira ada tiga tadi pantunnya.
3: Tada, salam-salam ya Mbok Yo ke semua Mbok Abang di seluruh Indonesia.
0: Ayolah. Oke, makasih Jal.
3: Sama-sama Mbok Yo, bye-bye Mbok Yo.
0: Bye-bye. Itu dia, Ijal Sungai Jawi, salam kenal ya kan. Baru nih pendatang baru nampak ya. Pendengar lama, pendatang baru. Biasa kan ada yang begitu tuh. Asyik lagi buat Bapak yang lain nak bergabung. Bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Kembali lagi Pak M. Isa.
4: Apa kata Pak Yusof tadi itu, apa yang hilang gitu dia?
0: Apa yang hilang? Apa tadi ya?
4: Saya nak balas ya.
0: Besok.
4: Pertama, bukan ponton, sebarang ponton. Ponton Tenggalang, di atas ponton Tenggalang kena susup. Bukan pantun, sebarang pantun. Pantun ini untuk Pak Yusuf di Jambi ya?
0: Di Jambi dia. Ada lagi?
4: Satu pantun untuk Pak Yusuf nih.
0: Boleh.
4: Kata dia apa ya tadi yang hilang itu?
0: Entah apa tadi yang hilang ya.
4: Ke pulau Karang. Pergi ke... pergi pemangkat. Sambil berenang.
0: Jauh tuh.
4: Kalau mau tak dicuri orang, ikat ya dia dengan benang.
0: Betul-betul. Ada lagi?
4: Belum ada ini ya.
0: Ayolah.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Sama-sama. Itu dia Pak M. Isa udah bergabung bersama kita. Selanjutnya bijak berpantun.
1: Ya pantun santun Bu Yo.
0: Iya Pak Mo.
1: Bukan ponton sama ponton. Ponton itu untuk buah kayu. Bukan pantun sama pantun. Kita pantun yang meraju.
0: Oh betul.
1: Yang maju lah kita masa cuma masuk maju pula. Sandai lah Bu Yo.
0: Kita kan bergurau ya.
1: Kita maju dia, kita maju santai ya.
0: Kita kan bergurau ya.
1: Kenapa tak buat wadi maju pula dia?
0: Alah janganlah. Selamat malam. Yelah kita berpantun ni kan saling menjaga silaturahmi, ya kan. Jadi makanya kita berpantun tu harus dengan santun biar tak ada menyakiti hati siapapun. Betul tak tu? Itu dia Bu Abang ya prinsipnya.

0: Selanjutnya, guys, silakan apa gabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, Putri Ayu.
1: Ada terminal di tepi pagar. Banyak orang datang ngelamar. Salam kenal dengan Rija. Papinya Rija itu Rija nyamar.
0: Kenal apa suaranya enggak?
1: Makasih yo.
0: Sama-sama. Memang Rizal ini tak bisa bual, kata saya memang. Oh, kenal suaranya. Rizal ya kan. Asli lagi buat Bapak yang nak bergabung, bijak berpantun.
2: Bijak berpantun, satu dua yo.
0: Iya Pak Mo.
2: Ini untuk Maknya Siti loh. Kesan saya bila keranjang. Isinya adalah tahu. Ini pan betul manjang. Teguh manjang sihat selalu.
0: Amin.
2: Wadah manjang ya.
0: Ya,
2: ni mak itu mak muda saya tu.
0: Iyalah, semoga cepat sehat dia.
2: Malam.
0: Itu dia. Apamu dan ke Aura ya. Ada Pak Odo di Jambi kak ni ya. Assalamualaikum, bijak berpantun. Waalaikumsalam. Selamat malam Bok Yo. Naik perahu ke tengah kali, membawa bekal roti dan ikan. Hormati orang setiap hari agar hidup penuh kebaikan. Terima kasih Mbok Yo. Sama-sama Pak Odo di Jambi udah bergabung ya. Ada gak dari Kak Emil nih ya. Salamnya Mbok Yo buat Rizal tuh kayak kenal suaranya. Ini emang terkenal Rizal nih. Oh ya, senak nyangka saya. Asyik lagi buat babang yang lain nak bergabung, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan satu.
0: Iya Kak Tini.
3: Makan berjatuhan walau di meja makan. Lalat mengintip mau juga, bukanlah menjauhkan atau membedakan. Bersahabat arif selalu terjaga. Tendangan rusa berlarian dengan kewalahan. Mangga berserakan rasa kelat bisa dimakan. Hilangkan kebencian dan kejahatan. Menjaga kebersamaan, mempererat persahabatan. Pergilah berlari, jangan muter dengan jinji selagi badan sakit. Miring ke kiri, jangan berdiri, bisa terasa. Jadilah pribadi yang karakter yang solid tapi bukan pelit. Saling berbagi dan bertoleransi kepada sesama. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kak Tini, selamat malam. Itu dia tadi pantun nasihat dari Kak Tini. Cantik pantunnya malam ini ya, untuk menasihati kita semua. Nyalah Bu Abang yang nak bergabung, masih saya tunggu di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Yang baru bergabung, yang baru buka radio, selamat malam, selamat bergabung. Yang di jalan, hati-hati di jalan. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Bijak berpantun santun Bu Yo.
0: Hai ya Pak Mo.
2: Ke sungai je jual lebih awak. Membelinya dapat alau. Mak saya tengah boleh ketawa. Hati Pak Mok tak ada lah galau.
0: Siapalah nak digalaukan Pak Mok ni.
2: Tak ada galau Pak Mok dengar boleh ketawa tu.
0: Iyalah.
2: Tenang hati-hati. Dulu Pak Yo.
0: Iya Pak Mok, selamat malam. Itu dia Pak Mok. Selanjutnya bijak berpantun. Halo.
4: Bijak berpantun. Sikan santun. Boyka.
0: Putus-putus suaranya. Halo?
4: Udah.
0: Putus-putus suaranya. Dengan siapa di mana nih?
4: Lagi nanti saya mau manjat lo ya.
0: Manjat lah lo di naik ke pokok kayu.
4: Ini aja nih.
0: Dengan siapa di mana nih?
4: Lagi di Turki.
0: turunan
4: belok tol belok kiri.
0: Betul. Siapa? Okay. Siapa ni?
4: Boyka.
0: Oh, Bang Boyka. Apa kabar?
4: Kabar baik lah. Rindu rasa tak berlama tak dengar suara tu.
0: Masa iya?
4: Iyalah, cantiknya suara tu. Cantik-cantik dari Palembang.
0: Iyalah.
4: Suara Mbok Yo cantik banyak, Palung Bimbang. Karena Mbok Yo banyak duit di bank, kali-kali lah.
0: Amin. Sini lah pantunnya.
4: Malam ini malamlah Sabtu. Besok malam Ahad. Kalau tadi sudah solat 5 waktu. Jangan pula suka buat jahat.
0: Oh, gitu maksudnya. Betul.
4: Betul kan?
0: Betul. Ada lagi? Ada lagi pantunnya?
4: Itu pantun dari tundang tu.
0: Iya, ada lagi tak pantun lain?
4: Ada lah. Jauh di mata, dekat di hati. Lama tak jumpa, rindu sekali. Buat pemantun sejantung hati. Yang rindu dengan Mbok Yo sekali.
0: Kau udah ketawa.
4: Katanya tadi tu dia bilang katanya rindu dengan ketawa Mbok Yo. Saya dengar tak ada lah Pak Mok kali ya.
0: Oh iya.
4: Bang Wati tu memang tu bagaikan punggung merindukan bulan.
0: Resik.
4: Iyalah. Itulah. Itulah dia.
0: Iyalah. Ada lagi tak?
4: Apa nak jadi?
0: Kaulah.
4: Janganlah diganggu. Kalau diganggu nanti mak Mbok Yo marah-marah. Merah-merah itu rambutan. Dibawa dari tanah hulu. Kalau Mbok Yo dijadi rebutan. Nanti wali jadi marah melulu.
0: Ngamuk nanti dia meredih hati ya.
4: Kan menantu, calon menantu Mbok wali kan?
0: Iya betul.
4: Kalau wali tak lulus, jadi calon menantu saya.
0: Oh gitu. Iyalah.
4: Biarlah saya ngalah dulu
0: kan? Betul juga.
4: Anak muda kan kalah dulu.
0: Anak muda tu belakangan dia datang. Iyalah Bang Boyka.
4: Okeylah. Boyo ni ada punya jin PHP ke?
0: Ngapa pula?
4: Kalau ada, pinjamkan saya untuk malam minggu esok.
0: Siapa nak di PHP kan?
4: Dia lagi ada anduk saya laku.
0: Kau betul juga.
4: Saya kan ada anduk.
0: Ayolah.
4: Okeylah Boyo.
0: Iya.
4: Dadah Didu.
0: Dadah. Itu dia Bang Boyka ya di Turki, dia jauh dia jajan di jajan jualan di Turki. Selanjutnya bijak berpantun.
5: Pantun dengan santun Boyo.
0: Ayo Bang Wardi.
5: Lanjut lagi. Pantun nasihat ni ya. Pantun yang umum ya Boyo ya.
0: Boleh.
5: Seperti biasa Boyo. Pantunnya gini. Apa tu itu ya? Gara-gara saya dengan Bang Boyka kocak jadi lupa dah pantun dah.
0: Memang Bang Boyka ni ya.
5: Bikin-bikin malu lupa ya. pantunnya begini.
0: Macam mana tu?
5: Kalau takut pada bayangan, jangan bercermin siang hari. Kalau takut terbakar tangan, janganlah suka bermain api. Pagi musim kabut gini kan.
0: Betul.
5: Boleh kok untuk masak sih terserah lah Mbok Yo ya.
0: Iya.
5: Tentu situ mau jadinya.
0: Ada lagi. Ya kali
5: Mbok Yo ya. Nanti kalau saya nyambung lagi Mbok Yo.
0: Siap.
5: Mbok Yo, makasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Selanjutnya bijak berpantun.
1: Pantun dengan santol.
0: Iya, manjang.
1: Buang pelam dimakan nyamuk. Minum biji semasa berdoa. Semua selamat malam untuk pamu. Terima kasih atas doanya. Kasih ya Pak Mo doanya ya. Mudah dijabah Allah.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Ada yang kira ya. Sama-sama. Selamat malam.
1: Dikatin nggak jebangin nggak saruga. Bahasa ingat gak jebasa.
0: Harus. Itu dia Manjang Siti alias Putri. Ayo selanjutnya lagi bijak bepantun.
6: Selamat malam cantik.
0: Iya selamat malam dengan siapa?
6: Kabar saya.
0: Kabar baik dengan siapa di mana?
6: Ayanilah.
0: Aiet.
6: Para.
0: Oh iyalah.
6: Untuk Bang Boyke ni. Jalan-jalan ke tanah jauh. Tidak lupa membeli duka. Ulangi ya.
0: Coba hidup.
6: Jalan-jalan ke tanah jauh. Tidak lupa membeli duka. Kalau Bang Boyke merayu Mbok Yo, hati-hati dengan jaga suara.
0: Nak diapakan lah Bang jaga suara?
6: Tandingan lo gitu.
0: Adu panco, adu panco.
6: Aduh, anu ya, Om Pimpa layu Mbok Yo. Mbok Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Bang jaga suara. Selanjutnya bijak bepantun.
7: Bepantun dengan santun.
0: Kak Tini.
7: Sapi diikat tidak bertali. Badan tengkurap dengan kepanasan. Selagi ikhlas kita bisa memberi. Janganlah jerapah bawa anak sapi yang mati berdiri. Makan di Metro Mini diberi ikan sebutir. Bukalah dengan kacamata hati dengan hati sendiri. Dengan mengintrospeksi diri jangan menyakiti. Makanlah salah jangan berlebihan. Dalam sesaat kenyang ketiduran. Jagalah akhlak dan keimanan. Jangan tersesat dalam pergaulan. Benang jahit betas di celana. Membawa koran karena beritanya. Senang dan sakit ikhlas diterima. Segala curahan ada hikmahnya. Makasih Mbok Yo.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia dari Kak Tini. Tak terasa waktu kita ni Mbok Abang. Dah di penghujung ya. Saya bacakan satu penelpon, satu chat WhatsApp ya dari Pak Odo di Jambi. Dalam semak berbuah sawit, pangkal jerami di pintu. Kalau lagi banyak duit, cobalah pinjami saya 100. Oh, begitu. Saya pun mau lah kalau gitu urusan minjam-minjam nih. Oke deh Mbok Abang ya, itu dia tadi Bang udah bergabung bersama saya di Bijak Bepantun malam ini. Makasih banyak ya yang udah bergabung di chat WhatsApp, di telepon WhatsApp, di telepon biasa. Semuanya udah bergabung, makasih. Yang belum sempat bergabung, kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema pantun yang berbeda, Mbok Abang. Makasih gak udah ngawankan saya dari sore tadi sampai lah sekarang. Nanti setelah ini masih ada Hasanah Budaya, Mbok Abang ya, ada Gending Jawa yang akan kita putarkan, dilanjutkan dengan Bekesah, serta lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang ya. Jadi

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: kat itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontian nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai, hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

song sugeng telu sugeng pepangan malih kailan giaran uyon-uyon lelangan monosuko gending-gending jawi lumantar Radio Republik Indonesia Pontianak. Para pamirsa ingkang ngayahi tugas ing dalu menika, kawula Bintoro ngaturaken sugeng telu sugeng pepangan lan sugeng laras gending menika.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Abang, jumpa lagi kita di Pro 4 RRI Pontianak. Seperti biasa, di jam 22 ya, sampai 23 kita sama-sama di acara Berkisah nih Mbak Abang ya. Program acara yang mengetengahkan cerita-cerita ya, yang tentunya merupakan karya-karya dari Mbok Abang semua yang mampir ke studio Pro 4 dan akan dibacakan oleh Mbok Nani. Malam hari ini seperti biasa Mbok Nani akan membacakan dua kisah nih Mbok Abang ya. Di mana kisah-kisah ini kita harapkan bisa menghibur Mbok Abang semua di suasana malam ya, di suasana istirahat Mbok Abang, ataupun mungkin di sela-sela kegiatan Mbok Abang yang masih berlangsung di malam hari ini. Karena suasana malam ini bukan berarti kita semua

Pokoknya lelap ya Mbok Abang dalam peraduan kita, tapi masih ada saudara-saudara kita, Mbok Abang kita yang hari ini masih bekerja karena memang mungkin ada pekerjaan yang belum selesai atau bahkan mungkin memang jam-jam kerjanya di jam-jam segini. Nah, semoga saja hadirnya acara Bekesah kita ini dapat menemani suasana kerja Mbok Abang di malam hari ini. Baik Mbok Abang, sebelum kita ketengahkan cerita kita atau kisah kita pada malam hari ini, Mbok Nani akan menghantarkan dulu lagu hiburan untuk Mbok Abang semua.

Baik, Pak Abang, itu tadi lagu pembuka kita ya untuk malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, Mbak Nani akan bacakan cerita atau kisah kita yang berjudul Harmoni Langkah Kecil nih, Mbak Abang ya. Seperti apa bah sebenarnya ceritanya tuh? Iya lah, kita simak sama-sama. Tapi sebelumnya Mbak Nani juga pengen mengunjungi dulu nih yang semalam tuh udah komen katanya ya, ada komen dah. Bilang, "Mbok, boleh enggak naskah kita dibacakan nanti?" Boleh, Mbok akan sangat senang sekali kalau ada Mbok Abang yang kirim-kirim naskah ke Perempat. Udah pasti kalau naskahnya masuk pasti akan Mbok Nan bacakan ya. Oke, kita akan langsung aja lanjut untuk membaca kisah kita yang pertama, Harmoni Langkah Kecil.

Langkah-langkah kecil itu kedengaran berirama di sepanjang koridor utama Sekolah Bangsa. Suara ketukan ganjil, gabungan sepatu kain, sama karet krak kayu perak. Di tengah riuhnya anak-anak yang berlarian mengejar bel masuk, Danu berjalan pelan-pelan. Kertas jadwal pelajaran di tangannya bergetar halus. Jujur, cowok 16 tahun itu lagi deg-degan setengah mati. Hari ini hari pertamanya masuk sekolah umum berbasis inklusi, setelah bertahun-tahun sekolah di tempatnya yang cukup terisolasi. Di depan kelas 10A, Bu Rini, guru bahasa Indonesia, menyambutnya ramah. Senyumnya hangat, tanpa kesan kasihan berlebihan yang biasa bikin Danu risih atau merasa aneh. Selamat pagi Danu, masuk. Meja kamu di barisan depan biar makin gampang aksesnya. Sapa Bu Rini ramah. Danu cuma mengangguk pelan sambil menunduk lihat ubin kelas. Begitu melangkah masuk, mendadak seisi kelas langsung memperhatikannya. Ada yang menatap penasaran, ada yang bingung, ada juga yang kelihatan canggung mau bersikap bagaimana. Ya, wajar sih. Buat sebagian besar anak kelas 10A, punya teman sekelas yang pakai krak seperti Danu itu pengalaman pertama buat mereka. Di sebelah meja kosong tempat Danu mau duduk, ada seorang cowok berseragam rapi yang langsung senyum lebar. Rian namanya. Rambutnya agak ikal dan gayanya santai. Halo, aku Rian. Krok kamu taruh di samping meja aku aja ya, biar gak menghalang jalan kawan-kawan. Kata Rian santai seolah-olah keberadaan krak itu hal biasa. Sikap Rian yang santai membuat rasa grogi Danu luntur. Tapi tantangan sebenarnya baru ada setelah beberapa minggu kemudian, waktu kelas mereka dapat tugas proyek berkelompok. Bu Rini membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk membuat proyek majalah dinding interaktif dan dokumenter pendek soal sejarah kota mereka. Danu masuk di kelompok 3 bersama Rian, Maya, anak cewek yang pintar dan teliti, Fikri, cowok yang super ambisius dan pengen semuanya sempurna. Waktu ngumpul pertama di perpustakaan, suasana mendadak kaku. Fikri yang dari tadi megang papan catatan, melihat ke arah Danu sambil mengerutkan dahi. Gini ya, kita kan akan sering nih turun ke lapangan. Harus naik tangga batu museum tua, nyusurin gang-gang kecil, terus wawancara warga. Kata Fikri blak-blakan. Danu, kamu kesulitan enggak? Waktu kita ini mepet. Jujur sih, aku agak khawatir kerja tim kita akan jadi terkendala. Kalimat Fikri sebenarnya bukan karena dia jahat atau benci, tapi karena dia berpikir logis dan mau serba cepat. Tapi tetap saja, omongan yang terlalu jujur itu terasa sesak buat Danu. Maya di sebelah Fikri cuma mengangguk pelan, kelihatan setuju sama kekhawatiran Fikri, walaupun dia tidak ngomong secara langsung. Danu nunduk sambil meremas jemarinya yang mendadak dingin. Ia merasa jadi beban orang lain. Ketakutan lama yang dari dulu selalu muncul di kepalanya. Tapi Rian langsung menyela. Santai dulu kali Fik. Bikin mading sama dokumenter kan bukan cuma soal siapa yang paling cepat lari atau naik turun tangga museum. Kita butuh konsep cerita, desain, ilustrasi, sama editor naskah yang rapi. Peran kita tidak cuma diukur dari seberapa cepat kaki kita berjalan. Danu mengangkat kepalanya, melihat Rian yang ngasih isyarat mendukung. Dari situ, Danu memberanikan diri untuk ngomong. Soal naik tangga museum, itu emang benar. Aku tidak bisa cepat. Ujar Danu pelan tapi mantap. Tapi, pamanku itu arsiparis di perpustakaan daerah. Aku punya akses penuh ke arsip digital foto-foto lama sama dokumen sejarah kota ini. Selain itu, aku juga bisa bikin ilustrasi digital sama layout pakai tablet. Fikri melihat Danu agak lama. Suasana hening sebentar sebelum akhirnya Fikri menghela napas panjang. Ya udah, oke.
Kalau gitu, coba kamu tunjukkan ke kita semua sketsa awal sama bahan arsip yang kamu punya. Hari-hari berikutnya malah jadi momen yang seru untuk kelompok tiga. Mereka belajar untuk saling melengkapi, bukan membahas kekurangan masing-masing. Waktu kelompok lain sibuk bolak-balik lokasi wawancara di luar, Danu dengan tenang mengolah data dan menyusun narasi sejarah dari perpustakaan. Kerjaannya rapi dan cepat. Rian dan Fikri bagian ambil rekaman suara hasil wawancara. Terus Danu yang ngetik ulang transkripnya dan ubah jadi tulisan artikel yang asik dibaca. Maya yang tadinya ragu malah makin terperangah pas dia jemari Danu lihai menata desain mading digital di tabletnya. Kondisi fisik Danu bukan lagi dianggap beban, tapi justru bikin pembagian tugas tim mereka menjadi jauh lebih efektif dan masuk akal. Fikri dan Maya makin sadar satu hal, inklusi itu bukan cuma sekedar ngajak anak disabilitas duduk di kelas yang sama, tapi benaran mengasih ruang yang setara biar mereka juga bisa mengeluarin kelebihannya. Pas hari pameran karya tiba, mading interaktif kelompok 3 berdiri keren di aula. Tampilannya paling estetik, narasinya mendalam, ada fitur QR code buatan Danu yang bikin juri-juri kagum. Kelompok 3 akhirnya dapat penghargaan karya terbaik. Tapi yang paling berharga bukan cuma piala dan nilai A, melainkan pertemanan mereka yang makin solid. Saat bel berbunyi, Danu tidak lagi sendirian di belakang sambil canggung. Sekarang di sebelahnya ada Rian dan Fikri yang sengaja menyesuaikan tempo jalannya sambil ngobrol rencana nongkrong. Bunyi krak kayu itu masih sama, tapi kali ini ketukannya kedengarannya seirama sama langkah kaki teman-temannya. Sebuah harmoni simple tentang pertemanan yang saling melengkapi. Tidak disangka, keberhasilan proyek mading itu ternyata membawa perubahan besar di sekolah bangsa. Fikri yang terpilih menjadi pengurus OSIS mulai sadar kalau bangunan sekolah mereka sebenarnya banyak yang belum ramah buat anak berkebutuhan khusus. Dia melihat sendiri bagaimana Danu harus berputar jauh lewat lapangan rumput hanya untuk menuju ke lab komputer. Gara-gara jalan utama tangganya tinggi tanpa bidang miring. Nu, minggu depan ada rapat terbuka OSIS tuh sama kepala sekolah untuk bahas anggaran fasilitas tahun depan. Kata Fikri saat mereka lagi di kantin. Aku mau kamu ikut datang ya dan ngomong langsung di depan kepala sekolah. Danu yang lagi mengunyah roti terkejut. Nah, aku ngomong di depan kepala sekolah sama guru-guru. Tapi Fik, aku kan anak baru. Mana bisa ngomong di depan umum? Bukan pidato formal kok, Nu. Cuma menyampaikan fakta saja. Selamanya sambil menaruh botol minuman di meja. Kalau kita yang mengusulkan pembuatan ram atau pegangan tangan, mereka mungkin ngira kita cuma usulan biasa. Tapi kalau kamu yang ngomong, sebagai penggunanya, mereka akan paham kalau itu tuh kebutuhan dasar, bukan fasilitas mewah. Rian mengangguk setuju. Tenang saja, Nu. Kita semua ini ada di belakang kamu. Sekolah ini namanya sekolah bangsa. Tapi masa iya disebut sekolah buat semua orang kalau teman kita sendiri kesusahan cuma mau ke perpustakaan atau lab? Malam sebelum rapat, Danu sempat tidak bisa tidur nyenyak. Dia duduk di meja belajar sambil melihat bayangannya di jendela. Berada di kondisi ini bertahun-tahun membuat dia terbiasa untuk tidak banyak menuntut dan menerima saja fasilitas yang tidak ramah untuknya. Tapi dukungan dari Rian, Fikri, dan Maya membuat keberanian baru muncul di dadanya. Dia juga punya hak yang sama untuk merasa nyaman dan mandiri di sekolahnya sendiri. Hari rapat pun tiba. Aula serbaguna ramai diisi jajaran guru, pengurus komite, dan anak-anak OSIS. Pak Haryo, kepala sekolah, memimpin rapat evaluasi sarana prasarana. Saat sesi masukan dari murid dibuka, Fikri berdiri, terus melambaikan tangan ke Danu. Tangan Danu agak gemetar saat memegang mikrofon. Semua mata tertuju kepadanya.
Danu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu mulai bicara. "Selamat siang, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru." Suara Danu terdengar jelas. "Nama saya Danu dari kelas 10A. Saya berdiri, atau lebih tepatnya duduk, di sini hari ini bukan untuk meminta dikasihani atau dapat perlakuan istimewa." Suasana aula mendadak hening. Pak Haryo menunduk, menaruh pulpennya, dia fokus melihat Danu. "Saya senang sekali sekolah di sini. Untuk pertama kalinya saya ngerasa diterima sama teman-teman tanpa dipandang sebelah mata." Lanjut Danu sambil melirik Rian, Fikri, dan Maya yang mendukungnya dari belakang. "Bagi saya, inklusi itu tidak cuma berhenti di senyuman dan sikap ramah di kelas. Inklusi yang sebenarnya adalah kalau lingkungan fisik sekolah juga memberi kesempatan yang sama pada kita semua untuk bergerak mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain." Danu lalu menyambungkan tabletnya ke proyektor aula. Di layar besar muncul peta analisis simpel buatan timnya. Pemetaan titik-titik lokasi sekolah yang susah diakses, lengkap dengan ide rancangan jalur miring atau RAM yang hemat biaya. "Kalau sekolah bikin jalur miring, itu bukan cuma berguna buat saya yang pakai krak," tambah Danu sambil tersenyum tipis. "Ibu kantin yang dorong gerobak makanan, guru yang bawa tumpukan buku berat pakai troli, atau teman-teman yang lagi cedera pas olahraga juga akan terbantu. Aksibilitas itu gunanya buat semua orang, bukan cuma buat saya." Saat Danu selesai bicara, aula sempat hening beberapa detik. Setelah itu, Pak Haryo paling dulu berdiri sambil bertepuk tangan, disusul tepuk tangan meriah dari para guru dan teman-teman yang hadir. Pak Kepala Sekolah mengangguk bangga, menyadari kalau apa yang disampaikan Danu itu poin penting yang sama sekali saat ini terlewatkan. 3 bulan kemudian, wajah sekolah bangsa telah berubah. Tangga-tangga utama kini dilengkapi jalur miring semen yang halus. Pegangan besi juga sudah terpasang rapi di sepanjang koridor lab dan perpustakaan. Danu sekarang bisa berjalan kemana-mana dengan mandiri tanpa perlu memutar jauh atau meminta tolong orang lain. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Danu, Rian, dan Fikri serta Maya duduk santai di pinggir lapangan sehabis latihan acara sekolah. Mereka tertawa, berbincang tentang hal-hal random khas remaja. Danu melihat kerak kayunya yang disandarkan di sebelah tempat duduknya. Kerak itu sekarang bukan lagi simbol keterbatasan, tapi jembatan yang sudah membawa dia ketemu sahabat-sahabat sejati dan bikin lingkungannya jadi tempat yang lebih baik buat siapa saja. Di bawah langit sore itu, Danu sadar satu hal, inklusi itu sebenarnya sederhana. Semua dimulai dari mau saling mendengar, saling membuka ruang, dan paham kalau di balik setiap perbedaan selalu ada hal indah yang bisa

Bu Abang, itu tadi sebuah kisah ya, harmoni langkah kecil yang mengisahkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara kita dan juga saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ya, Bu Abang ya. Kita ini sama ya, jadi tentunya kita harus memberikan perlakuan yang samalah kepada mereka. Bukan mengasihani ya, tapi memberikan perlakuan yang sama karena mereka juga mempunyai hak yang sama seperti kita.

Ya, Bu Abang, kita akan langkah lagi ya ke kisah kita yang berikutnya. Ya, saya kembali lagi nih menyapa dulu nih, menyapa Mbok Abang kita yang mungkin saja baru bergabung di acara ini. Selamat bergabung, selamat menikmati ya. Karena mungkin tadi katanya dari mana gitu ya, baru nyampe rumah nih, baru sempat buka gitu kan. Iyalah, enggak apa-apa ya. Kemudian juga yang lagi di jalan, yang mungkin lagi mendengarkan ini di mobil ya, silakan untuk bisa mendengarkan acara ini di mobil, tapi tetap harus hati-hati ya Mbok Abang ya. Jangan sampai nanti keasikan mendengarkan ada pula hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi tetap menjaga kehati-hatian Mbok Abang semua selama di jalan ya. Apalagi kita nih udah mulai ramai nih jalan Pontianak nih Mbok Abang ya. Walaupun malam, makin malam itulah makin kita kadang-kadang merasa jalan tuh lengang, kita ngebut segala macam kan. Tidak memperhitungkan orang yang keluar dari gang atau seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung aja Mbok Abang ya, lanjut lagi kita di kisah kita yang berikutnya. Judulnya nih apa ya? Judulnya Kemudi di Tangan Sekar.

Aroma oli mesin bercampur debu jalanan dan asap knalpot menyengat hidung, tak kala matahari baru saja terbit di atas dermaga. Suara deru mesin diesel kapal-kapal kayu dan truk pengangkat hasil bumi bersaut-sautan menciptakan simfoni riuh setiap pagi. Di tengah hiruk-pikuk kaum pria bertubuh kekar yang lalu-lalang memikul karung dan mengurus pengiriman barang, Sekar berdiri tegap dengan lembaran kertas evaluasi kerja di genggamannya. Perempuan berusia 32 tahun itu adalah lulusan sarjana teknik industri yang memilih kembali ke desa kelahirannya dengan satu tekad, memodernisasi tata kelola transportasi darat dan laut di koperasi desa yang selama bertahun-tahun dikelola secara konvensional dan penuh ketimpangan. Namun, langkah Sekar di koperasi tersebut sama sekali tidak pernah berjalan mulus. Sejak hari pertama, ia diangkat menjadi manajer operasional, sebuah posisi strategis yang untuk pertama kalinya dijabat oleh seorang wanita dalam sejarah desa. Ombak penolakan terus berhembus tajam, terutama dari jajaran pimpinan senior dan para pengemudi armada. Urusan logistik mesin dan kemudi armada itu urusan otot dan ketegasan di lapangan, Sekar, bukan urusan rumus kertas dan teori kampus perempuan. Cetus Pak Surya, ketua koperasi veteran yang bertubuh tinggi besar, dengan nada meremehkan saat rapat koordinasi pagi. Sejak dulu, urusan keputusan kapal jalan atau tidak, siapa manajer yang berhak mengatur rute, itu ranah laki-laki. Perempuan lebih cocok di bagian administrasi keuangan atau ngurus konsumsi acara. Beberapa staf pria di ruang rapat tertawa kecil, mengangguk menyetujui ucapan Pak Surya. Di pojok ruangan, Bayu, rekan sejawat Sekar yang memegang posisi supervisor lapangan, hanya diam menunduk, tidak berani menyela wewenang sang ketua, meskipun ia tahu betul bahwa sistem kerja lama yang kaku justru seringkali memicu kerugian keuangan dan kecelakaan kerja akibat manajemen rute yang asal-asalan. Sekar menarik napas panjang, menatap lurus ke mata Pak Surya tanpa getar sedikit pun. Pak Surya, pengarusutamaan gender di koperasi ini bukan soal merebut posisi laki-laki atau membenturkan kemampuan fisik. Ini tentang memberikan kesempatan yang setara berdasarkan kompetensi, sistem kerja yang adil, dan akses yang terbuka bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berkontribusi secara maksimal demi kemajuan desa kita, Pak. Ah, teori. Kita lihat saja berapa lama kamu bertahan di lapangan. Tungkas Pak Surya dingin sambil menggebrak meja dan membubarkan rapat secara sepihak. Puncak konflik dan ujian dramatis bagi kepemimpinan tiba di penghujung bulan November. Musim pancaroba datang menghantam. Badai lokal seringkali datang mendadak, membuat gelombang laut meninggi, jalur darat rawan longsor. Di saat bersamaan, koperasi mendapatkan kontrak kerja sama vital dari sebuah perusahaan eksportir komoditas pertanian daerah yang mewajibkan pengiriman 50 ton hasil panen segar tepat waktu ke pelabuhan utama kota sebelum kapal kargo internasional berlabuh dalam waktu 3 hari. Kegagalan memenuhi tenggat waktu tidak hanya berarti denda finansial yang dapat memburutkan koperasi menuju kebangkrutan, tapi juga memutuskan mata pencarian ratusan petani kecil di desa yang menggantungkan hidup pada penjualan panen tersebut. Dalam situasi krisis itu, Pak Surya justru mengambil keputusan sepihak yang sangat berisiko, tanpa memperhitungkan analisis cuaca terkini dari Badan Meteorologi dan peta resiko jalur darat. Ia memerintahkan seluruh armada truk dan kapal untuk berangkat sekaligus, menerobos jalur utama yang rentan bahaya. Kita tidak punya waktu untuk berteori. Kirim semua armada sekarang juga melalui jalur biasa. Laki-laki sejati tidak takut hujan dan ombak. Seru Pak Surya dengan penuh emosi di hadapan para sopir dan nakoda yang tampak ragu-ragu. Sekar melangkah maju menutupi jalan Pak Surya. Tunggu Pak. Itu keputusan yang sangat berbahaya dan tidak rasional. Berdasarkan data pemantauan cuaca, waktu nyata, dan laporan lalu lintas darat, jam ini, jalur utama perbukitan baru saja mengalami tanah longsor skala sedang dan memutus akses.
Sementara itu, gelombang di selat utara mencapai tinggi 3 meter, Pak. Jika memaksa berangkat lewat jalur tua itu, kita akan kehilangan seluruh armada dan membahayakan nyawa para pekerja. Jangan mengajari saya mengatur lapangan, Sekar. Kau cuma takut karena kau seorang perempuan. Bentak Pak Surya tajam memotong perdebatan di hadapan puluhan pekerja yang kebingungan. Ini bukan soal ketakutan atau gender, Pak. Ini soal keselamatan jiwa dan efisiensi logistik berbasis data. Balas Sekar dengan suara lantang dan tegas yang membuat seluruh area dermaga seketika menjadi hening. Saya telah menyusun rencana logistik alternatif inklusif. Kita bagi armada menjadi dua sistem integrasi. Rute darat dialihkan melintasi jalur lingkar selatan yang konstruksinya lebih aman dan sudah terbebas dari longsor. Sedangkan pengiriman laut dialihkan melalui selat dalam yang terlindung dari angin badai. Saya juga telah mengkoordinasikan tim evakuasi darat serta melibatkan kelompok perempuan tani lokal untuk mengelola pengemasan ulang kedap air agar barang tidak rusak selama transit. Para pengemudi dan nahkoda saling berpandangan. Mereka melihat ketenangan, kesiapan data dan kejelasan strategi dalam penyampaian Sekar. Sebaliknya, pendekatan emosional dan kaku dari Pak Surya justru membayangi mereka dengan ketakutan akan bahaya maut dan kerugian total. Bayu menyela, rencana alternatif ini jauh lebih terukur dan menyelamatkan panen warga. Kami percaya pada rencana Sekar. Melihat dukungan para pengemudi yang mulai beralih pada Sekar, Pak Surya mengepalkan tangan dengan wajah merah padam. Baik, jika rencana perempuan ini gagal dan barang terlambat, kau orang pertama yang harus bertanggung jawab dan angkat kaki dari koperasi ini, Sekar. Selama 40 jam berikutnya, dermaga dan pos komando koperasi berubah menjadi arena pertarungan. Di bawah komando Sekar, sistem kerja fleksibel dan responsif diterapkan secara ketat. Sekar tidak hanya duduk di balik meja. Dengan mengenakan jas hujan tebal dan sepatu boot, ia memimpin langsung pemantauan pergerakan armada di pos komando darurat dari dini hari hingga malam. Prinsip pengarusutamaan gender yang diperjuangkan Sekar terbukti secara nyata dalam pembagian kerja yang adil dan efisien. Tidak ada lagi dominasi atau perlakuan diskriminatif berdasarkan stereotip gender. Para pekerja laki-laki dan perempuan berkolaborasi dengan peran dan setara sesuai keahliannya. Tim mekanik pria memastikan keandalan mesin, sementara tim manajemen data dan logistik yang dipimpin para staf perempuan mengontrol posisi GPS armada serta memperbaharui prediksi cuaca setiap jam. Kelompok perempuan desa yang biasanya hanya menjadi penonton pasif kini dilibatkan penuh dalam kontrol kualitas barang panen dan distribusi logistik pasokan untuk pengemudi. Drama menegangkan terjadi pada malam kedua ketika sebuah truk rute darat mengalami masalah teknis pada sistem pengereman di tengah hujan deras di jalur lingkar selatan. Kabar tersebut membuat situasi di pos komando sempat panik. Pak Surya yang memantau dari jauh tersenyum sinis, menganggap kegagalan Sekar tinggal menghitung waktu. Namun, bukannya panik, Sekar dengan tenang mengaktifkan protokol darurat yang telah disiapkannya sejak awal. Ia langsung menginstruksikan tim mekanik cadangan yang siaga di pos terdekat untuk meluncur dengan membawa suku cadang pengganti. Sementara rute pengiriman cadangan segera disesuaikan secara real time. Dalam waktu kurang dari 1 jam, masalah teknis dapat diatasi tanpa mengganggu jadwal keseluruhan. Tepat pada hari ketiga pukul 5 pagi, sinyal radio dari pelabuhan utama kota berbunyi. Di pos komando Koperasi Teluk Harapan, suara dari perwakilan perusahaan eksportir terdengar jelas dan gembira. Seluruh 50 ton komoditas pertanian telah tiba dengan selamat. Kondisi barang 100% sempurna tanpa kerusakan dan siap dimuat ke kapal kargo internasional. Kontrak kerjasama bernilai besar itu berhasil diselesaikan dengan sukses mutlak. Sorak-sorai kepuasan dan haru membahana di seluruh area dermaga desa Teluk Harapan. Para pengemudi, mekanik, petani, dan staf koperasi saling berpelukan meluapkan kegembiraan atas keberhasilan mereka. Pak Surya berdiri terpaku. Wajahnya yang biasa dipenuhi kesombongan kini dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang mendalam atas pandangan piciknya selama ini. Perlahan Pak Surya berjalan mendekati Sekar yang sedang merapikan peta logistik.
Di hadapan seluruh staf dan pekerja yang memadati ruangan, pria tua itu mengulurkan tangannya dengan tulus. "Sekar, saya harus mengakui bahwa saya sangat salah," kata Pak Surya dengan suara bergetar, meruntuhkan seluruh keangkuhannya. "Kepemimpinanmu, ketenanganmu di saat kritis, dan caramu merangkul semua orang tanpa memandang laki-laki atau perempuan telah menyelamatkan koperasi ini dari kehancuran. Kau membuktikan bahwa keahlian, kecerdasan, dan kepemimpinan tidak pernah memiliki jenis kelamin." Sekar tersenyum hangat dan menyambut uluran tangan Pak Surya dengan genggaman yang mantap. "Terima kasih Pak Surya, ini bukan kemenangan pribadi saya, melainkan kemenangan kita bersama. Ketika kita memberi ruang yang sama bagi semua orang untuk berkontribusi. Pengarusutamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, melainkan tentang bagaimana kita berjalan beriringan, saling melengkapi dan maju bersama demi kesejahteraan seluruh warga desa." Sejak hari bersejarah itu, tata kelola koperasi transportasi Bahari Teluk Harapan berubah secara mendasar. Kebijakan pengarusutamaan gender diintegrasikan secara penuh ke dalam struktur organisasi dan perencanaan strategis desa. Pelatihan kepemimpinan dibuka seluas-luasnya bagi staf perempuan. Fasilitas kerja yang ramah gender juga dibangun, dan pengambilan keputusan selalu melibatkan perspektif yang inklusif. Pagi itu, saat matahari bersinar cerah keemasan di atas permukaan laut Teluk Harapan, Sekar berdiri di tepi dermaga. Di sampingnya Bayu dan para staf muda lainnya berbincang riang membahas rencana ekspansi jaringan logistik desa ke tingkat nasional. Roda kapal dan armada truk kembali bergerak maju. Namun kemudi berada di tangan yang tepat. Tangan-tangan inklusif yang membawa kesetaraan, kemajuan, dan harapan baru bagi seluruh masyarakat.

0: Bo Abahan gitu tadi cerita kita yang kedua. Udah juga Bo Nan hadirkan ya untuk Bo Abang semua ya. Kisahnya adalah tentang kesetaraan gender Bo Abang. Jadi sekarang itu perempuan laki-laki itu semua sama ya Bo Abang ya. Punya kesempatan yang sama dalam kehidupan, pendidikan dan sebagainya. Ya Bo Abang ya, jadi tidak ada beda-beda yang katanya dulu tuh perempuan tuh di dapur ya lah. Tak usah nak sekolah tinggi-tinggi. Itu dulu Bo Abang. Ya, sekarang dah ada lagi. Dah kita sama Bo Abang. Perempuan boleh jadi menteri. Perempuan boleh jadi presiden. Nah kan gitu ya Bo Abang ya. Sesuai dengan kemampuannya tentunya ya. Jadi untuk kaum perempuan, ayo kita kembangkan diri. Kita raih cita-cita kita setinggi-tingginya ya Bo Abang ya. Kita berusaha karena kita sekarang sama. Gitu. Oke lah Bo Abang ya. Itu tadi buah cerita kita malam hari ini. Udah hadir, semoga dapat menghibur Bo Abang, kemudian juga kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita tersebut ya Bo Abang ya. Bukan hanya sekedar cerita, tapi ada hikmah di dalamnya yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah saling menghargai satu sama lain. Baiklah Bo Abang, sampai di sini dulu jumpa kita di Bekesah malam hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi lah ya pada Bekesah-Bekesah berikutnya. Mudah-mudahan akan selalu ditunggu nih sama Mbok Abang semua. Pendengar setia Pro 4 RRI Pontianak. Akhirnya, saya Nanisa Putra pamit undur. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah. Semoga Mbok Abang semua terhibur.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat.

buka dan penuh sukacita. Tari Jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah. Masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Mana pak? Hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji, adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, merenungkan kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita perjuangkan dengan penuh pengorbanan. Sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita semuanya sudah diatur oleh Zat yang Maha Kuasa. Susah atau senang, mudah atau sulit, yang menetapkan adalah Tuhan yang kita yakini. Daun yang jatuh tak akan pernah membenci angin, karena bukan angin yang membuatnya terjatuh. Angin hanyalah perantara Tuhan untuk membuat sang daun memberi kontribusi bagi suburnya bumi.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.